0: ramai bergantung kepada kenderaan diesel. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Exercise Keri Strike. Platform memperkukuh kesiapsiagaan dan keupayaan operasi ketenteraan menerusi kerjasama strategik antara Malaysia, Australia dan Amerika Syarikat. Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Madlepi berkata, latihan itu membolehkan anggota tentera darat negara menimba pengalaman bersama anggota tentera dari negara luar, terutama bagi mengendali aset moden dan prosedur operasi terkini. Eksersis dua fasa ini melibatkan latihan kepakaran dan latihan medan menggunakan pelbagai aset. Beliau bercakap dalam sidang media selepas perasmian eksersis Keri Strike Siri ke-31 di Kota Belud. Eksersis disertai lebih 2,400 anggota tentera darat. Lebih 2,000 merupakan tentera darat Malaysia, manakala Australia 275 dan Amerika Syarikat 560. Persatuan Pekerja Sosial Malaysia, MASW, menyifatkan pembentangan rang Undang-Undang Profesion Kerja Sosial 2026 di Parlimen sebagai langkah penting bagi mengiktiraf pengamal kerja sosial serta memperkukuh sistem perlindungan negara. Presidennya Dr. Tio Ai Hua berkata, RUU berkenaan merupakan pencapaian dinanti-nantikan ribuan pekerja sosial selepas usaha advokasi sejak sekian lama. Pengiktirafan melalui undang-undang itu membolehkan kepakaran dan sumbangan pekerja sosial terhadap kesejahteraan individu, keluarga serta masyarakat diiktiraf secara rasmi. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat atas komitmen menjayakan pembentangan RUU itu. Langkah itu membuktikan usaha memperkasa profesion kerja sosial selama bertahun-tahun kini membuahkan hasil. Program Taginambur Glamping Peringkat Kebangsaan 2026, platform memperkukuh pembangunan sahsiah, kepimpinan dan perpaduan murid menerusi penglibatan aktif dalam unit beruniform sekolah rendah. Setiausaha politik kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Muhammad Ghazali Hajiji berkata, aktiviti kokurikulum berperanan membentuk disiplin, kepimpinan dan daya tahan murid, sekaligus melengkapkan pembelajaran dalam bilik darjah. Beliau berucap merasmikan program berkenaan di Pusat Kokurikulum Negeri Sabah, Kem Malangang Kiulu. Program menghimpunkan 40 sekolah itu diisi dengan pelbagai aktiviti yang menekankan disiplin, semangat berpasukan, kepimpinan dan toleransi. Tujuan utama melahirkan generasi berdisiplin, berdaya saing dan berakhlak mulia. Karnival Kokurikulum Wadah Mencungkil Bakat, Potensi serta Keyakinan Murid menerusi penyertaan dalam pelbagai aktiviti. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin berkata, pelaksanaannya selaras aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035. Ia menekankan pembentukan murid beradab, berilmu, berkeyakinan dan berkemahiran tinggi. Beliau berucap sempena karnival kokurikulum pasukan badan unit beruniform dan pertandingan kawat kaki peringkat negeri tahun 2026 di SICC Kota Kinabalu. Lebih 1,000 murid dari 13 daerah menyertai karnival ini dengan pengisian pelbagai acara menguji ketahanan fizikal dan mental. Karnival turut memberi markah pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum yang menjadi nilai tambah dalam permohonan ke IPTA. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah berkukuh kedudukan sebagai destinasi pelaburan mampan. Subsidi diesel bersasar wajar diperhalusi. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Evolusikan muzik anda.

0: kesimpulan bahasa. Kita menguji dia. Bersimpulan pula kau di sini. Nanti kau tunggu. Tapi aku bagi yang senang-senang lah. Bagi yang senang-senang.
1: Pastikan yang senang saja.
0: Senang-senang. Janganlah kau. Sebab di akhir-akhir Piala Dunia ini aku makin sedih. Dari suara kita mau
1: ulas.
0: Bukan mengulas. Kita ni, bola ni menyatukan kita semua. Kalau kau perasan.
1: Kalau kau perasan, yang masa yang dari awal-awal pusing kan. Dia ada main pukul pagi pukul 7, 8, 9,
0: 10, 11,
1: 12 kan. Sehari dia mau yang pergi final sudah ini pukul 3 pagi.
0: Itulah.
1: Jadi tidak dapat berkumpul sudah.
0: Daripada kita berkumpul beramai-ramai sebelum ini dan dia punya penghujung nanti, kita akan melihat dan menonton di rumah masing-masing.
1: Ataupun dia tahulah kalau kawan-kawan bilang mau buat skrin besar di upis.
0: Kepada ibu-ibu, para istri, kalau yang dalam 2-3 hari ini sampai hujung minggu kan, kalau suami kamu cakap ada meeting, meeting pukul 2 pagi, janganlah kamu percaya. Ini kau bulat dorong tu. Tapi dah lepas sekali sekala boleh bah.
1: Besok lusa main pukul 3. Lepas tu hari Minggu yang istin dia itu 20 ribuan kan?
0: Ya, pukul. Yang ini dulu cari 3-4. 3-4 jam 5 pagi hari Minggu.
1: Itu hari Minggu. Okey, tapi ini yang Sunday masa time kerja.
0: Ini siap boleh. Siap boleh.
1: Engkau pun boleh bah.
0: Siap off day. Tak salah.
1: Engkau banyak cuti.
0: Oh, baguslah. Cutilah kau bah. Okey, jadi sekejap lagi kita ada diari sana sini bersama dengan rakan-rakan kita di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Kekal bersama kami Senangan FM bersamamu.

0: Ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

0: bukanlah gurauan. Jangan guna alasan, saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan satu gurauan.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lagu dengan undian tertinggi akan dinobatkan sebagai juara minggu ini dan berpeluang mempertahankan kedudukannya pada minggu hadapan. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang.

0: kongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
1: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
2: Baik, Dari Sana Sini meneruskan untuk mengetahui perkembangan di stesen daerah masing-masing. Kalau di Tawau FM kita bersama dengan Wafa. Selamat pagi Wafa. Okay, nanti kita dapatkan Wafa kembali ya Wafa. Dan Keningau FM kita ada Atika. Sandakan FM kita ada Syaf. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi semuanya.
2: Ya. Wah, okay.
4: Semangat
2: kan. Sementara kita menunggu Wafa ke udara, kita bagi Sandakan FM. Sandakan FM, mana suaranya?
3: Mana suaranya? Silakan. Kumbang di sini sendirian.
2: Ya, satu orang kok kumbangan. Okay, teruskan.
3: Baik, terima kasih Ikhle di Sabah FM. Dari Sanakan FM hanya ada satu perkongsian untuk hari ini, di mana pukul 9 pagi nanti kami Sanakan FM akan mengadakan satu rakaman temu bual audio dan visual untuk dokumentari bersama Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS Datuk Walter Kenson. Okey, bertempat di Pejabat Presiden MPS. Jadi itu satu perkongsian di hari untuk hari ini dari Sanakan FM. Seterusnya bersama dengan Atika di Keningau FM.
4: Baiklah, terima kasih Syaf di Sandakan FM. Dari Keningau FM ada satu perkongsian untuk Diari sana sini, iaitu berkenaan dengan program Gotong Royong Perdana Daerah Nabawan tahun 2026 akan diadakan pada hari ini 14 Julai 2026 bermula seawal pagi tadi, bermula pukul 6.30 pagi sehinggalah 11.30 pagi, bertempat di Pentas Terbuka Pekan Nabawan. Dan juga difahamkan Yang Berhormat Datuk Abdul Ghani bin Haji Muhammad Yassin, Ahli Dewan Undangan Negeri N46 Nabawan akan merasmikan. Baiklah, itu sahaja info untuk Dari Sana Sini dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Wafa. Wafa sudah sedia?
2: Ya, Wafa masih lagi menjadi Wafa. Tapi okay. Tidak apa Atika, kita teruskan untuk Sabah FM. Terima kasih ya. Dan kita mulakan pukul 8 pagi tadi. Sebentar tadi berlangsungnya majlis perasmian seminar PDPA Connect Sabah 2026 bertempat di UMS. Dan seterusnya pukul 10 pagi akan berlangsungnya pelancaran Karnival Taginambur Glamping yang akan berlangsung di Kulo. Dan 10.30 akan berlangsungnya program seminar Kenegaraan Malaysia Madani Community UPPM tahun 2026 yang akan berlangsung di Dewan Auditorium Tingkat 3 Menara Kinabalu. Okey, itu tiga perkongsian untuk Sabah FM. Dan kalau kita boleh dapatkan Tawau FM sekarang ini, Tawau FM bagus bah. Belum ada suaranya. Okey, tidak apa, kita bagi dorang Chan hari ini. Okey, jadi terima kasih kawan-kawan di Sandakan FM, Syaf.
3: Terima kasih kembali.
2: Ya, Atika di Keningau FM.
4: Terima kasih kembali. Mana suaranya Sabah FM Sandakan FM?
3: Mau bagi iklan sekali tu. Cuba iklan.
2: Mana suaranya? Jangan. Move on. Okay. Okeylah, selamat bertugas kawan-kawan.
3: Terima kasih.
4: Baik, bye.
3: Bye.
0: Diari Sana Sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sandakan FM. Setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Diari Sana Sini.
3: Baik, demikianlah tadi Dari Sana Sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Semoga segala aktiviti yang berlangsung pada hari ini berjalan. Baik, demikianlah tadi Dari Sana Sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Semoga segala aktiviti yang berlangsung pada hari ini berjalan.

0: menyokong dari seluruh negara. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Disajikan makanan manis yang berlebihan akan menjadi ketagih pada makanan yang manis, mengalami masalah obesiti dan penyakit, menjadi hiperaktif dan hilang fokus, mengalami masalah karies gigi dan gusi, perkembangan deria rasa akan terganggu, sukar memupuk dan mempraktikan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk pembesaran yang sihat pada kanak-kanak.
2: Lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sanakan FM bersamamu.

0: Plaza Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
1: Iya.
0: Ha, membaling batu di tangga, apa kau punya simpulan bahasa tadi?
2: Batu loncatan.
0: Batu loncatan. Ah, ini betul-betul simpulan bahasa.
1: Apa?
0: Dia punya ayat ringkas tapi bikin kau panik.
1: Apa?
0: Membatu.
2: Kalau kita cakap membatu, satu itu keras ya, itu cuma bergerak. Itu ya, keras kepala.
0: Begitu. Keras kepala.
2: Ah. Membatu. Ya, mau bergerak tuh.
0: Nggak mau bergerak.
2: Ah, dia semua mencoba nak membatu tuh di sana.
0: Orang bilang kau ni macam tunggul juga di situ tuh.
2: Ya, bekeras kan di sana. Nggak mau.
0: Membatu ini bermaksud orang yang tidak mau bercakap atau diam saja.
2: Nah, betul. Bekeras dia.
0: Tapi membatu ini kalau Syab tengok, kena dengan situasi Syab sekarang.
2: Kenapa?
0: Syab ni kurang bercakap sudah, Pak. Betul.
2: Sakit kepala kau lah.
0: Kalau di pejabat ni lain. Ha. Maksudnya kalau di mana-mana tempat. Kalau di bandar pun kan, siap diam-diam saja.
2: Itu banyak pikiran.
0: Bukan. Malas bab panas satu. Ha. Satu lagi ramai orang.
2: Oh, betul.
0: Satu lagi kalau orang tagur tu siap segan.
2: Kenapa?
0: Iyalah, segan lah.
2: Nah, biasa kalau artis kan yang kebiram gitu sombong.
0: Kau jangan sekejap lagi nanti ada WhatsApp aku.
2: Namun peduli.
0: Membatu ini bermaksud orang yang tidak mau bercakap atau diam sahaja. Ayat yang kita boleh guna, si Angkol hanya membatu walaupun ditanya pelbagai soalan. Nah, iya, aku malas sebenarnya.
2: Kenapa?
0: Banyak tanya. Aku ni malas menjawab soalan.
2: Oh, yang tanya Angkol, Angkol membatu lah. Angkol dia malas. Pasal, iyalah, kau sudah makan. Seperti kali pertama.
0: Tidak pernah aku tanya kau begitu.
2: Contoh.
0: Nah, contoh.
2: Nah, okay. Lepas itu balik lagi kau tanya. Kalau balik-balik ditanya soalan saya sama, pusat. Jadi membatu lah kau.
0: Nah, itu sebab aku membatu juga kalau di luar.
2: Apa kau?
0: Aku takut orang tanya bukan.
2: Indah kau tinggal sana itu timbak-timbak.
0: Oh, sekarang ni aku kurang membatu sebenarnya.
2: Okay. Tadi kau bilang kau suka membatu.
0: Ada di satu lokasi ni aku tidak akan membatu.
2: Oh, di mana?
0: Ada satu tempat yang aku suka main layang-layang. Oh. Hampir tiap hari sekarang.
2: Makan es krim.
0: Oh, kau tengok statusku.
2: Nampak berjalan, kau tengok. Ayo, ngapa ni es krim semua layang-layang?
0: Ayo, sa. Kita kadang-kadang perlukan masa untuk healing.
2: Panaskan, panas.
0: Panas, panas. Ya, jadi itu simpulan bahasa kita hari ini, membatu. Okay? Sanakan FM bersamamu.

Info bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong. Okey geng, satu info, program gotong royong Goro Mega dan pelancaran inisiatif komuniti bebas denggi combat peringkat daerah Sandakan akan diadakan pada 18 Julai ini di perkarangan Masjid Saidina Ali Abi Talib, Taman Mesra Sandakan bermula 6.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Objektif utama program gotong royong Goro Mega dan pelancaran inisiatif komuniti bebas denggi combat peringkat daerah Sandakan ini adalah untuk memperkasa penglibatan aktif komuniti dalam membanteras pembiakan nyamuk Aedes serta menurunkan kadar penularan kes demam denggi secara holistik. Manakala pelancaran inisiatif combat bertujuan mengaktifkan jawatankuasa komuniti bebas denggi combat peringkat daerah bagi memastikan tindakan pencegahan denggi dijalankan secara berterusan oleh komuniti sendiri. Jadi sehubungan itu, orang ramai yang mendiami kawasan berhampiran masjid berkenaan dijemput hadir beramai-ramai menjayakan program gotong royong Goro Mega dan pelancaran inisiatif komuniti bebas denggi combat peringkat daerah Sandakan ini. Sekejap lagi kita ada utama 9 pagi. Jumpa kamu nanti di jam yang keempat. Evo, Sandakan FM bersamamu.

sedang mendengar Sandakan FM bersamamu sama. Sebentar lagi.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji, perkasa ekosistem penyiaran negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: material peredaran perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhimah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu, Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Terdahulu berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
2: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu Detroit Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertemuan kedua-dua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas New Zealand hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Susulan 2 gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan 2 gempa bumi yang melanda negara itu.

RUU Kawalan Padi Beras berkukuh keterjaminan makanan. Lanskap industri radio dikaji, perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Awesome music.

dadakan. Bah, jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti berwarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my. Evil 6 hingga 11 pagi.

0: Yes, assalamualaikum. Selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, jadi apa lagi yang mau kongsi pagi ni, Cap?
0: Ya, sebelum kita kongsi, kita mau pesan kepada semua pengguna jalan raya sentiasa berhati-hati, patuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan.
2: Ingat, jangan langgar undang-undang.
0: Undang
2: lain. Undang tidak boleh makan, bengkak.
0: Lapar kali apa ni? Aku dengar lain tadi.
2: Aku udang gak boleh. Malah aku sendiri.
0: Okay, tadi kau ada cakap pasal Tibet kan?
2: Betul, Tibet.
0: Tadi awal tadi kan?
2: Tibet KKW.
0: Ini ada lagi pasal Tibet. Kita berkongsi di mana College Vokasional Sanakan terus memperkasa kemahiran Tibet negara menerusi webinar etnologis yang akan dilaksana pada hujung bulan ni, 21 sampai 26. Jadi webinar ni melalui media sosial Facebook College Vokasional Sandakan bertujuan mempromosi pendidikan teknik dan vokasional serta pembelajaran sepanjang hayat. Selain memberi peluang juga kepada teknologis untuk berkongsi pengalaman sebenar, cabaran serta amalan terbaik di tempat kerja. Jadi maklumat lanjut mengenai webinar ini boleh menghubungi teknologis Muhammad Fitri Nizam Izani di talian 013-542-73 62.
2: Okey.
0: Ada kawan Syap kan dulu sama-sama belajar di Kiki dulu. Sama kan kami punya jurusan.
2: Okey.
0: Dia ada gelaran sudah teknologis.
2: Ush.
0: Kalau Syap habis belajar dulu, Syap pun teknologis sekarang. Iyalah, sama kan.
2: Kalau lah.
0: Nah, kalau pasalnya enggak jadi.
2: Ya. Janganlah kalau kau jadi teknologis angkul atau apa yang kau cipta nanti.
0: Aku dulu sekolah ICT. Rekat cipta pun ada.
2: Makanya Angkul cakap, kalau kau contohlah teknologis Muhammad Syafizan Latif,
0: okay.
2: Ini jadi telah mengharumkan nama Malaysia mencipta Iron Man sebenar.
0: Siapa tahu.
2: Tapi kau tidak jadilah. Kalau tidak, yang bukan-bukan kau buat. Kau yang terbang-terbang nanti Pak, jadi Iron Man.
0: Bagus, betul. Memudahkan mengelakkan, mengurangkan kesesakan lalu lintas guna tusut Iron Man.
2: Jadi kalau kau di bawah tu lah di jalan raya mengawal keselamatan kan. Kesesakan lalu lintas. Jadi di udara tu enggak ada.
0: Kita buatlah laluan dia.
2: Itu lagi sandi tahu. Kalau terbelanggar di atas tu jatuh sakit.
0: Buat kawan. Laluan. Di darat kita boleh ada jalan raya. Okay. Udara kenapa tidak boleh?
2: Kau ingat apa?
0: Buatlah terowong-terowong.
2: Ya terowong. Bagus kau. Terlalu lebih. Itulah. Kalau engkau cakap, kalau si Sab jadi teknologi lain, jadi dia makin semak lu dia.
0: Tapi jangan lupa ikut nih pengambilan pegawai.
2: Bukan. Webinar
0: hujung bulan ni 21 sampai 26 Julai. Kesiap lagi kita mau cerita pasal Piala Dunia 2026 laluan ke final. Laluan ke final. Okey, okay. Sanakan FM bersababu.

Keras Andakan. Bah, jom ke Carnival Ball National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti berwarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.

Profi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi. Evo bersama kami geng Agai untuk pagi ini, laluan ke final Piala Dunia 2026. Baik, seperti yang kita ketahui, empat pasukan telah pun layak ke separuh akhir yang dijadualkan berlangsung esok dan juga lusa, Angkol.
1: Ya, betul.
0: Apa betul?
1: Perlawanan pertama separuh akhir akan berlangsung pada hari esok,
0: yep,
1: pukul 3 pagi. Mm-mm. Penentuan di antara Prancis dan juga Spanyol.
0: Yeah.
1: Jadi apa cerita?
0: Apa cerita? Kalau kita tengok, Spanyol baru-baru ini menewaskan Belgium 2-1 kan? Dan keputusan itu sebenarnya memang Spanyol pun dari segi permainan memang ingin menang.
1: Betul.
0: Dan begitu juga dengan Belgium sebenarnya. Walaupun tewas, tetapi dorang punya persembahan di atas padang itu cukup memberangsangkan.
1: Betul.
0: Tetapi kelebihan memihak kepada Spanyol yang membolehkan Spanyol meledak 2 gol. Walaupun bolos 1 gol, tetapi membuatkan Spanyol terus marah ke separuh akhir. Dan untuk perlawanan sebelum ini juga, kalau kita tengok di antara perlawanan di antara Perancis, okay, menentang Morocco. Ramai yang sebenarnya ingin Morocco ke separuh akhir. Tetapi kalau kita tengok kehebatan Perancis itu sendiri dari segi serangan, dari segi dorang punya pemain tengah dan pertahanan yang cukup mantap sekaligus kepada penjaga gol juga, membolehkan Perancis menguasai perlawanan,
1: okay,
0: dan sekaligus menewaskan Morocco 2-0. Dan kalau kita tengok Perancis menentang Spanyol yang dijadualkan esok, rasanya adalah satu perlawanan yang epik juga, dan pastinya kedua-dua pasukan pun akan membuat satu penampilan yang memang cukup hebat lah, siapa rasa. Sebab Perancis juga ingin mengekalkan kemenangan mereka, kejuaraan yang diraih sebelum ini. Dan begitu juga dengan Spanyol yang dikatakan ingin mengulangi sejarah sebelum ini, menjuarai Euro dan juga sekaligus 2 tahun selepas itu menjuarai Piala Dunia pula. Adakah sejarah itu akan berulang atau sebaliknya, Angkol? Apa cerita kau?
1: Spanyol lawan France kan?
0: Yep.
1: Okey, kalau kita tengok pertemuan terakhir pada tahun lepas, 6 Jun 2025,
0: okay,
1: untuk National League, di mana Spanyol memenangi perlawanan dengan Perancis dengan tipis saja, Syab.
0: Yeah.
1: Tipis, 5-4. Jadi kita tidak tahu apa yang boleh terjadi. Kalau begini, kalau kita tengok dia punya perlawanan, kita imbas kembali. Sebelum ini, Spanyol gagah dengan dia punya pertahanan apabila baru Spanyol perlawan baru dibolosi 1 gol, yaitu bersama dengan Belgium. Tapi melihat kepada keputusan terakhir di antara Spanyol dan juga Prancis, 5-4. Ini bermakna Prancis pun berpeluang untuk membolosi
0: gawang
1: Spanyol. Jadi masih terlalu awal untuk berkata yang Spanyol akan boleh menewaskan Prancis. Tapi begitu juga dengan Prancis, walaupun mempunyai kelebihan penyerang, tapi bahagian pertahanan mungkin akan mengalami sedikit masalah lah. Jadi peluang untuk kedua-dua pasukan ini marah ke peringkat seterusnya sangat-sangat terbuka. Jadi penentu dia siapa yang membuat kesilapan, di situlah dia akan dihukum.
0: Yeah. Nah,
1: jadi kedua-dua perlu memainkan peranan dengan kita tahu Prancis dengan adanya penyerang-penyerang seperti Kylian Mbappe itu akan mudah membolosi gawang-gawang lawan.
0: Yep.
1: Dan di samping itu kita juga tahu yang Kylian Mbappe itu sedang berusaha untuk memecahkan rekod lagi jaringan untuk melewaskan Messi pada ketika ini kan.
0: Yep.
1: Untuk menjadi mendapatkan kasut emas.
0: Yeah.
1: Jadi bagi Angkol 50-50 mungkin akan berakhir kepada ke sepakat penalti.
0: Takut kau cuma Perancis.
1: Dia bukan, kita pikir secara nolah realitinya kan.
0: Okay.
1: Reality bukannya kita bilang okay, kompom Spain menang, tapi kalau kita tengok dari sudut kedua-dua pasukan, sebenarnya kedua-duanya boleh memenangi perlawanan, cuma atas kesilapan sajalah dan mungkin akan berakhir ke sepakan penalti.
0: Okey. Jadi ramalan Angkol dan Syaf kita akan bawakan nanti sebab kita mau tengok dulu laluan untuk England dan Argentina
1: sebentar
0: di
1: separuh
0: akhir yang kedua selepas ini, okey?
1: Yeah.
0: Bersama kami lain terus Sanakan FM bersama mu.
2: Uina Sandakan. Bah jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti berwarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

0: Evo bersama kami geng Agai untuk pagi ini. Ha, kita masih lagi cerita Piala Dunia 2026. Okey, laluan ke final. Tadi kita telah pun membuat sedikit gambaran berkemungkinan apa yang berlaku esok pagi. Perlawanan di antara Perancis dan juga Spanyol. Dan seterusnya perlawanan separuh akhir yang kedua di antara England dan Argentina dijadualkan hari Khamis nanti. Angkol punya pendapat macam mana untuk perlawanan ini?
1: Perlawanan di antara England dan Argentina ini sangat-sangat memberikan impak yang sangat besar.
0: Yep, yep.
1: Sebab pada tahun 1986 kalau siapa gol, kalau siapa-siapa masih ingat gol jaringan Maradona menggunakan tangan, Hands of God pada ketika itu, dan orang ingin menyaksikan pertemuan itu sekali lagi pada Piala Dunia pada tahun 86 di mana England tewas kepada Argentina dengan jaringan 2-1. Jadi untuk perlawanan-perlawanan 5 perlawanan di Piala Dunia di antara England dan juga Argentina memihak kepada England.
0: Okay.
1: Dengan 3-2, dan perlawanan terakhir pun, 5 perlawanan terakhir pun dia memihak kepada England.
0: Oh,
1: 3 kali England memenangi perlawanan, yaitu pada tahun 1991, 1998 Argentina seri, 91 seri, tahun 2000 seri, tahun 2002 England menang, dan tahun 2005 England menang.
0: Ui.
1: Jadi memihak kepada England. Jadi persoalannya di sini, apabila ini dijangka menjadi pertemuan yang membuka semula sejarah lama, sejarah di mana Argentina menewaskan England dengan jaringan Maradona pada tahun 1986, jadi aku rasa kemenangan itu akan berpihak kepada Argentina. Ya, dia bukan apa dari segi yang kita nampak pada ketika ini kan. Nampaknya tuah dan nasib itu lebih memihak kepada Argentina.
0: Okay.
1: Ya, jadi tapi dari segi sekiranya dalam permainan, cok permainan akan memihak kepada England.
0: Okay.
1: Jadi untuk Angkol 45% 45% dan Argentina dan juga England akan menang, draw lah kan, tapi 10% akan melangkah ke penalti. Mungkin penalti akan menjadi penentu juga, ataupun masa tambahan. Sebab kita tengok pada perlawanan baru-baru ni, kedua-dua pasukan ni suka menjadikan gol pada minit-minit akhir. Jadi itulah yang menjadi tanda tanya siapa yang akan memenangi ataupun melangkah ke akhir ini.
0: Okey. Kalau kita tengok kan beberapa edisi Piala Dunia sebelum ini, termasuk Euro juga, perjalanan England tu dia sampai ke suku akhir.
1: Betul.
0: 16 pasukan terbaik. Tapi kali ini mereka melangkah jauh sampai ke separuh akhir. Dan kalau kita tengok juga perlawanan di antara England menentang Norway baru-baru ini, Norway kelihatan tidak seperti perlawanan-perlawanan sebelum ini.
1: Betul.
0: Walaupun dijangkakan Norway bakal memberi kejutan kepada England sebelum ini untuk suku akhir, tetapi keputusan memihak kepada England walaupun perlawanan ini dibawa sampai ke masa tambahan kan.
1: Ini pun salah satu perlawanan yang menjadi kontroversi pada tahun ini.
0: Betul.
1: Sebab gol daripada yang kena tiang tu, yang kena lampu di atas tu, baru Bellingham kasih skor. Jadi itu satu lagi keadaan Solot yang tidak memberikan bola kepada Alan. Jadi sangat-sangat kontroversi di situ. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi itulah mungkin rezeki tidak kepada Norway lah.
0: Kan? Ya, sebab kalau tengok, kalau andai kata bola tu diberikan kepada Haaland,
1: ya betul,
0: berkemungkinan keputusan tu akan berubah.
1: Dia punya, sebab peratusan jaringan Haaland ni kita boleh anggarkan dalam 70% apa?
0: Betul, betul.
1: Dia apabila dia berada meledak di depan kan? Tinggal dia macam ni saja, Mas.
0: Tetapi dah tahulah kan, kenapa mungkin pemain yang satu
1: mungkin dia juga dirasuk lah kalau kita tengok mainan dia. Sudahlah, sudah ada banyak defense dia masih lagi membawa dan mencuba untuk menjaringkan gol. Entahlah, aku tidak faham, tapi itulah dunia bola kan. Kadang-kadang mungkin dia sendiri nervous, untuk berhadapan dengan penyerang-penyerang tercap.
0: Mungkin juga kan.
1: Jadi untuk England dan juga Argentina, siapa pilih mana?
0: Kalau siapa? Argentina baru-baru ni menang 3-1 Switzerland. Kelihatan juga Switzerland agak tidak begitu menyerlah. Kena-kena lagi dorang ada satu kad merah. Tetapi saingan tu kita nampak juga. Walaupun Argentina berkelebihan satu pemain, Switzerland ada satu kad merah. Tetapi sewaktu Switzerland kena kad merah tu, Switzerland masih lagi memberikan satu bilang orang tantangan yang cukup baik juga kepada Argentina. Tetapi betul, Argentina juga sebaliknya memberikan apa ni, mengambil peluang yang ada untuk memberi apa ni laluan kepada mereka menjaringkan gol dan seterusnya marah ke separuh akhir.
1: Lagipun gol dijaringkan semasa masa tempahan kan, Jap.
0: Iya. Jadi untuk perlawanan ini ya, walaupun Argentina agak kontroversi juga pada tahun ini kan, dengan keputusan pengadil dan macam-macam lagi.
1: Itu kata orang lah.
0: Itu kata orang. Tetapi untuk perlawanan ini Syaf beranggapan dan mungkin England akan memenangi perlawanan. Ya,
1: pada ketika ini kalau kita tengok media sosial semuanya seolah-olah menghukum Argentina. Angkul tidak faham, tapi yalah kita faham sendiri lah. Tapi kalau semua media, semua mungkin khas untuk meningkatkan populariti kan masing-masing. Jadi diorang nampak di situ peluang. Jadi diorang mungkin mungkin melebih-lebih ke arah perkara itu. Tapi inilah, bila England jumpa Argentina, dua-dua pasukan yang akan mungkin bagi aku akan mencetuskan kontroversi. Tengok sajalah besok dia.
0: Ya, tengok itu macam mana ya, dia punya keputusan. Jadi untuk ramalan kami, kedua-dua pasukan ini sebentar lagi kita akan cerita.
1: Okay.
0: Sama kami Stanagan FM bersama.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi.

semasa 12 tengah hari. Maklumat lanjut Junior Innovator .rts.gov.my. Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

0: Usaha. Dia ingin berusaha untuk mendapatkan penjaring terbanyak dan sekaligus memenangi kasut emas Piala Dunia kali ini. Dan siapa rasa Perancis menang 2-0?
1: 2-0 lah.
0: Tiada ini. Sebab Spanyol kalau kita tengok baru bolos rasanya satu kan. Lawan Belgium baru-baru ni.
1: Okay.
0: Sepanjang peringkat kumpulan, Spanyol memang tiada bolos walaupun satu. Tetapi untuk suku akhir, dorang ada satu bolos lawan Belgium walaupun menang tapi ada satu bolos. Dan untuk ini dorang akan bolos dua.
1: Oh begitu ah.
0: Jadi Perancis menang 2-0.
1: Anda yakin?
0: Yakin.
1: Okay, tidak apa. Sisa Perancis akol Spanyol. Lepas itu dia tambah gol lagi. Tidak apa. Pegelah dah.
0: Dan satu lagi perlawanan separuh akhir, England menentang Argentina. Angkol punya ramalan macam mana?
1: Okay. Ini susah kita mau jangka. Tapi kalau ikutlah angkol jangkakan England akan memenangi perlawanan ni.
0: England ah?
1: Okay. England akan menangi mungkin Harry Kane. Akan menjaringkan gol walaupun Jude Bellingham sekarang pada yang terbaik pada pada tahap yang terbaik, tapi Harry Kane akan menjadi hero.
0: Hero Malaya.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, jadi England menang 2 berapa penjaringannya?
1: 2-1.
0: 2-1 ah.
1: 2-1.
0: Okey, harapnya tiada lagi kontroversi lah untuk perlawanan Argentina ini.
1: Walaupun ada VAR tapi macam kontroversi itu masih berulang kan.
0: Masih kita berulang.
1: Tidak fahamlah.
0: Tapi lawan Switzerland rasanya okey kan hari itu? Ada juga.
1: Mungkin okey lah tapi taklah.
0: Untuk perlawanan England dan Argentina, Syaf memilih England ke final.
1: Oh, kalah lah kalau begini.
0: Percayalah, Angkol. Argentina kan kau pilih. Confirm kalah.
1: Pilih England. Sebab kita ada di office ni ada yang menyokong England. Si Azhar. Jadi kalau kau sokong England, England kalah, kita boleh elok dia. Tapi Spanyol kalau kalah pun Angkol tidak kesal juga. Sebab dia sudah pada tahap yang di atas-atas.
0: Ya, bak. Bagus sudah ni. Separuh akhir. Kalau kalah pun cari 3-4.
1: Kalau kena kutuk pun, Uncle beli cakap lah. Kau.
0: Jadi, untuk perlawanan ni, siap rasa England menang 2-1.
1: Okey, 2-1 juga.
0: Tadi, okay. Perancis, Spanyol 2-0. England, Argentina, okay. England menang 2-1.
1: Kalau Perancis dan Spanyol, sisa memilih Perancis memenangi perlawanan dengan 2-0. Uncle Spanyol 1-0. Dan England kami bersepakat 2-1.
0: Okey. Dan untuk perlawanan mencari tempat ketiga selepas keputusannya nanti hari Kamis tu dijadualkan nanti hari Ahad 19 Julai pukul 5 pagi dan untuk final Piala Dunia 2026 hari Isnin 20 Julai 3 pagi.
1: Okay.
0: Good luck semua yang

jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

dalam hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

0: Training Week 2020 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti mewarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.
1: Zona Music, lebih music berbanding biasa.

0: Nanti, minit Piala Dunia. Untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zon Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zon Music.

Uina Sandakan. Bah, jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti mewarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di National Training Week, sesi perkongsian, aktiviti mewarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di National Training

berhiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone News. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terbakar?

0: kampanye di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Zona Music, lebih music berbanding biasa.

0: bersama kami.
1: Sama Kat FM. Ya, sedangkan FM bersamamu selesai kami hiburkan anda selama satu jam menerusi Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Dan sekarang ini, jom bersama menerusi Zoom Sedangkan FM 11.3.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kekal bersama kami. Zoom sama Kreven. Yeah.

0: siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
5: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: Ya, Sanikan FM bersama Muzum 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanikan FM di mana pun anda berada. Apapun terima kasih rakan tugas, saya telah pun bersama-sama dengan anda menerusi Evo 6.11 sebentar tadi. Dan untuk Zoom Sanikan FM 11.3, kali ini teman berteman bersama Siri Konti, Asita Sulaiman dan DJ Azbukan Alang-Alang. Dan saya akan terus bersama dengan anda sampai ke pukul 3 petang ini. Dan macam biasa menerusi Zoom Sanikan FM, pelbagai maklumat semasa akan kami salurkan kepada anda. Begitu juga lagu-lagu hiburan ataupun kami susun atur untuk hiburan bersama 4 jam ini. Dan sambil-sambil itu juga kami akan bacakan salam yang datarkan di Facebook Sanikan FM bersamamu. Dan juga menerusi talian WhatsApp Sanikan FM, nombor kami 019-589-5858. Dan jangan lupa untuk anda stream siaran Sanikan FM menerusi platform RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. RTM Click, betul-betul percuma. Baik, disekian bersama kami di Sanikan FM bersamamu hari ini menerusi Zoom Sanikan FM 11.3.
1: Zoom 11 pagi hingga 3. Zoom Sanikan FM bersamamu. He's a 1, he's a 2, he's a 1, 2, 3.

0: Sanakan FM bersamamu. Terima kasih terus dengan Sanakan FM di mana pun anda berada. Bersama kami menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan dengan Sanakan FM menerusi platform RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Dan ada maklumat semasa ingin saya kongsikan bersama dengan anda, di mana pasukan simpanan tentera laut PSTL Sanakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan juga prajurit muda PSSTLDM untuk siri 2 tahun ini 2026 ya. Di mana pengambilan ini akan diadakan pada 25 Julai ini di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera, Taman Samudera, Batu 5 Sandakan ya. Jadi untuk anda mendapatkan maklumat lanjut mengenai pengambilan pegawai dan juga prajurit PSSTLDM Sandakan ini, anda boleh terus menghubungi talian ini 010-583-8927. Okay, saya ulang sekali lagi untuk anda mendapatkan maklumat lanjut mengenai pengambilan bakal pegawai dan juga prajurit muda PSSTLDM untuk siri kali ini, anda boleh hubungi talian ini ya, 010-583-8927. Jadi ini berkenaan dengan pengambilan pegawai dan juga prajurit PSSTLDM Sandakan yang akan berlangsung pada 25 Julai ini di bangunan PSTL Sandakan, di Rumah Angkatan Tentera, Taman Samudera, Batu 5 Sandakan. Okey, banyak lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini. Kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

RTM klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

Larungan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

tertular di media sosial hangat di udara. Awak ada ucapan buat permintaan lagu? This is your radio. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Serakan FM bersamamu.

sebesar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang merugi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtal min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar yang mulia? Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang sentiasa berharap dengan Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, semua kita tahu tiada seorang pun di kalangan kita tidak menghadapi masalah. Dan masalah ini jika tidak ditangani dengan hikmah, masalah demi masalah akan datang. Seperti suami isteri bercerai berai, anak derhaka kepada ibu bapa, adik beradik tidak bertegur sapa, jiran-jiran tidak dihiraukan, urusan kerja tidak diselesaikan, macam-macam masalah lagi yang berlaku. Di antara punca utama masalah ini ialah kewangan. Sebab masalah ini ramai yang putus asa dalam kehidupan, ada yang membawa kepada kematian. Sebagai seorang yang beriman, hendaklah kita menyikapi masalah ini dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah kita hadapi pada masa kini, semuanya berada di bawah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira masalah apapun yang kita hadapi, solusinya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bi kulli syai'in alim." Maksudnya, tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah At-Taghabun ayat 11. Ketahuilah bahawa ujian adalah tanda Allah Subhanahu wa taala sayang. Maka janganlah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tayasu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab Khuluquna, yang artinya jangan berputus asa dan resah dengan kemiskinan, kesempitan, ujian atau kekalahan. Allah jugalah dengan keesaannya menjadi tempat kita bergantung, dan kepadanya Allah kita menyandarkan segala urusan. Ketahuilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diuji oleh Allah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyikapi ujian itu dengan mendirikan solat 2 rakaat. Apapun masalah yang dihadapi oleh Rasulullah sallam, yang pertama akan baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah pentadbir kepada segala-galanya, dan segala macam masalah itu akan selesai dengan izinnya jua. Amin ya rabbal alamin. Dalam riwayat ada menyebutkan, "Idza ahabballahu 'abdan fa'asabahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan cintanya, kasih sayangnya kepada seorang hamba, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala akan datangkan ujian untuknya. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah Jadikanlah ujian yang kita hadapi ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

0: Satu jiwa, sejuta soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Sanakan FM, layanlah.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Ya, Sanakan FM bersamamu. Zoom 11.3. Terima kasih anda yang terus dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Baik, nantikan sekejap lagi tepat pukul 1 tengah hari. Kita akan ikuti bersama utama 1 tengah hari ya. Dan kembali semula bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Untuk jam yang seterusnya lebih kurang pukul 1.15 minit tengah hari. Dan selepas itu, banyak lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Dan salam yang datarkan di Facebook Sanakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sanakan FM. InsyaAllah anda akan kami bacakan ya. Jadi jangan ke mana, terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami untuk tengah hari ini menerusi Zoom Sanakan FM 11.3.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

0: baju lagu tak?
1: Benar. Hello, hello. Ya memang benar. Hello, hello. Wanda. Aku cinta.
0: Nak like?
2: Sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari. Utama Satu Tengah Hari.

0: Zon Ekonomi Sempadan Pacu Pertumbuhan Malaysia Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan laporan sidang Dewan Rakyat, subsidi petrol dan diesel yang ditanggung kerajaan dianggarkan mencecah RM4 bilion sebulan susulan ketidaktentuan harga minyak dunia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu bergantung kepada pergerakan harga minyak mentah global dan pernah meningkat sehingga RM5 bilion sebulan ketika harga berada pada paras tertinggi.
1: Jadi RM4 bilion sebulan, ya, kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi. Untuk subsidi produk petroleum, kita jangkakan untuk tahun 2026 ialah RM40 bilion.
0: Dato' Sri Anwar turut menegaskan kerajaan Madani akan terus memberi keutamaan kepada pembangunan dan kestabilan berbanding melayan desakan agar parlimen dibubarkan. Jelasnya rakyat mahu usaha membangunkan negara diteruskan tanpa diganggu polemik politik berlebihan.
1: Saya percaya rakyat juga mahu kestabilan. Rakyat juga mahu ekonomi berkembang. Rakyat pun mahu jangan kita ada politik sepanjang masa. Jadi bagilah masa, kita ada mandat sampai pilihan raya, bertempurlah pula.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu pembangunan Zon Ekonomi Sempadan Malaysia Thailand dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan baharu di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu. 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.

0: Tilda.
1: Tilda.
2: Ya, Sarangin FM bersama mu. Terima kasih anda yang terus kekal dengar Sarangin FM di mana pun anda berada, ya. Dan masih bersama-sama menerusi siaran Zoom Sarangin FM 11.3 untuk hari ini. Dan bersama kita nantikan sekejap lagi 1.30 minit tengah hari. Kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan selepas itu, kembali bersama kami di Sarangin FM bersama mu, di mana pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda. Dan jangan lupa untuk hantarkan juga salam-salam menceria anda melalui Facebook Sarangin FM bersamamu, atau anda juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Dan dari masa ke semasa melalui siaran Zoom Sarangin FM hari ini, saya akan bacakan, ya. Jadi terus kekal bersama kami Sarangin FM bersamamu Zoom 11.3.
3: Zoom.
4: What's cracking, everybody? This is Neo.
3: 11 pagi hingga 3 petang. Sarangin FM bersamamu.

0: like?
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lagu dengan undian tertinggi akan dinobatkan sebagai juara minggu ini dan berpeluang mempertahankan kedudukannya pada minggu hadapan. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
2: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Maksud program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah

0: Ya, RTM, terima kasih setia anda Sanikan FM bersama mu. Terima kasih anda yang terus dengar Sanikan FM di manapun anda berada, yang masih lagi bersama kami menerusi frekuensi cer ini 90.1 MHz. Ada yang dengar Sanikan FM menerusi platform RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya ya. Dan untuk salam-salam yang diterikan di Facebook Sanikan FM bersamamu dan juga WhatsApp Sanikan FM kepada anda yang sudah hantarkan salam, nanti kan salam anda akan kami aktifkan seketika nanti. Baik, ada maklumat semasa ingin saya kongsikan. Okey, ini berkaitan dengan program Gotong Royong Goro Mega dan juga pelancaran inisiatif komuniti Bebas Denggi atau Combat Peringkat Daerah Sandakan ya. Akan diadakan program ini pada 18 Julai ini di perkarangan Masjid Saidina Ali Abi Talib, Taman Mesra Sandakan ya. Yang akan bermula pukul 6.30 pagi sampai 12.30 tengah hari. Selama setengah hari saja program dijangka akan berlangsung ya. Di mana objektif utama program GORO iaitu Gotong Royong Mega dan juga pelancaran inisiatif komuniti Bebas Denggi Combat Peringkat Daerah Sandakan ini untuk memperkasa penglibatan aktif komuniti dalam membatras pembiakan nyamuk Aedes selain menurunkan kadar penularan kes demam denggi secara holistik. Manakala pelancaran inisiatif Combat ini bertujuan untuk mengaktifkan jawatankuasa komuniti Bebas Denggi Combat bagi peringkat daerah untuk memastikan tindakan pencegahan denggi dijalankan secara berterusan oleh komuniti sendiri ya. Jadi untuk itu, orang ramai yang mendiami kawasan berhampiran masjid iaitu di Masjid Saidina Ali Abi Talib di Taman Mesra Sandakan ada dijemput hadir ya untuk ramai-ramai menyokong dan seterusnya menjayakan program Gotong Royong Goro Mega dan seterusnya pelancaran inisiatif komuniti Bebas Denggi Combat bagi peringkat daerah Sandakan. Sekali lagi, akan berlangsung pada 18 Julai ini bermula 6.30 pagi hingga 12.30 tengah hari di perkarangan Masjid Saidina Ali Abi Talib ya, di Taman Mesra Sandakan. Okey, banyak lagi maklumat semasa kini bawakan kepada anda selepas ini. Jadi terus kekal berhibur dan juga kekal berinformasi bersama kami Sanikan FM bersamamu.
1: Hiburan berinformasi. Aku jaga yang kuman hapuskan luka. 11 pagi hingga 3 petang.

lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lagu dengan undian tertinggi akan dinobatkan sebagai juara minggu ini dan berpeluang mempertahankan kedudukannya pada minggu hadapan. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5 dan

0: Ya, sedangkan FM bersama Muzum 11.3. Sekejap lagi berumah pukul 2 hingga 3 petang. Kami akan bawakan kepada anda lagu-lagu hiburan terhenti selama 1 jam. Menerusi Zone Hits, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu terkini hits lagi sensasi ya. Dan nantikan juga pukul 3 petang, berita sedangkan FM disiarkan dan menyusul santai 37. Anda akan ditemani oleh rakan tugas yang seterusnya. Terima kasih ada yang dengar sedangkan FM seawal pagi tadi sampai lagi saat ini, dan terus dengar sedangkan FM sampai 7 malam. Pelbagai maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda, dan juga lagu-lagu hiburan akan terus menceriakan anda, pendengar-pendengar setia Sarkin FM di manapun anda berada ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda di Facebook Sarkin FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. InsyaAllah kini bacakan dari semasa ke semasa untuk kesiaran hari ini sampai ke pukul 7 malam ya. Jadi terus kekal bersama kami Sarkin FM bersamamu, Zoom 11.3.
1: Hiburan tanpa henti.

0: Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM bersama. Zone Hits di Sandakan FM. Hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM bersama.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Anda sedang mendengar Sandakan FM bersama.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anda sedang mendengar

0: Hiburan Dekat FM. Hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat 2 hingga 3 petang. Zone Hits Dekat FM bersamamu.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti.

0: Sebentar lagi, berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.
1: Fokus utama berita petang ini. Landscape radio tempatan bakal dikaji semula. APM selamatkan dua penjawat awam terperangkap dalam lift. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurki Samad Kasim, berita Sandakan FM 14 Julai 2026. Landscape industri radio tempatan bakal dikaji semula di bawah penelitian dasar penyiaran negara bagi memperkukuh ekosistem penyiaran tanah air. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil berkata, kajian yang bakal dilaksanakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC itu bergerak selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Langkah itu penting bagi meneliti model perlesenan baharu, meningkatkan kandungan muzik tempatan serta memastikan industri radio kekal mampan dan berdaya saing dalam mendepani cabaran landscape digital yang kian pesat. Jelas beliau, kerajaan komited bekerjasama rapat dengan pemain industri untuk memastikan radio tempatan terus relevan dan kekal dekat di hati rakyat. Dua penjawat awam wanita terperangkap lebih 30 minit di dalam lift tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan pagi tadi. Kejadian berlaku susulan bekalan elektrik di kawasan bangunan berkenaan terputus secara tiba-tiba. Angkatan Pertahanan Awam APM dalam kenyataan berkata, sepasukan anggota APM terdiri seorang pegawai dan 7 anggota bergegas ke lokasi kejadian berdasarkan aduan penjawat awam pukul 7.30 pagi. Seterusnya, bertindak membuka pintu lift menggunakan mesin pemotong hidrolik untuk melakukan penyelamatan. Kedua-dua penjawat awam berkenaan berjaya dikeluarkan dalam keadaan selamat dengan bantuan APM dengan kerjasama syarikat yang menjaga bangunan. Operasi penyelamatan ditamatkan pukul 8.06 minit pagi. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
2: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuatkuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Berita seterusnya. Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah, Datuk Sharifah Siti Salehah Habib Yusof dinobatkan sebagai penerima anugerah cemerlang

Puan Tahnia dan berharap pengiktirafan ini menjadi pemangkin semangat kepada seluruh warga kerja imigresen untuk terus berkhidmat dengan cekap, berintegriti dan profesional. Berita cuaca, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam hujan di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam. Ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Landscape radio tempatan bakal dikaji semula. APM selamatkan dua pejabat awam terperangkap dalam lift. Berita disunting Maznan Yunus. Salam Malaysia Madani.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan

kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

0: Bersama
1: Yes, Anda FM bersama mu. Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia, Madani. Terima kasih untuk anda masih lagi terus rancak, terus setia bersama-sama kami menerus FM 90.1, teman setia anda. Terima kasih untuk rakan setugas DJ Asnita Sulaiman. Ayah telefon bersama-sama dengan anda dalam segmen Zoom 11 hingga 3 petang, dan juga bersama dengan geng Agai untuk segmen Evo pada pagi tadi. Dan petang ini anda bersama-sama dengan saya, pemilik suara ini di konti DD di sini. Akan terus ceria bersama-sama dengan anda, insyaAllah berkongsi maklumat semasa dan juga lagu-lagu hiburan hingga ke pukul 7 malam nanti dalam segmen santai edisi Selasa 14 Julai 2026 bersama 8 Muharram 1448 Hijrah. Semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, masih lagi terus ceria, masih lagi terus bertenaga walaupun ada beberapa cabaran yang kita tempuh untuk hari ini. Semoga menjadi terus penguat semangat untuk kita lebih terus berjuang untuk masa depan, untuk keluarga, untuk kita sayang, ya. Baiklah, dan kita nak sapa rakan kita di TikTok untuk petang ni yang bersama-sama dengan Didi. Kita ada Al dari Kuala Lumpur, Bro Gaul juga dari Subang Jaya, ya, keluar kerja tahun 2008 di Selangor. Sudah lama ni kan Al ni. Dan kita ada Maria Roya Akondo, selamat petang dari Taman Merpati Batu 7. Mantap. Kita ada Abang Tompok. Abang Tompok, apa khabar? Ifa, selamat petang Ifa. Elik Yanti juga. Kita ada Z dari Batu 7 Sungai Kayu. Apa khabar Z? Rakan-rakan yang lain juga, terima kasih. Terus siapa, ya, dari mana anda untuk petang ni? Terima kasih. Isnael bin Umar, waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, jom kita lain dulu lagu. Lepas itu dikembali bersama dengan anda dalam segmen santai 3 petang hingga 7 malam. Ini dia Nona Rollerblade untuk anda. Lain terus Salakan FM bersamamu.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan ikuti irama.

lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lagu dengan undian tertinggi akan dinobatkan sebagai juara minggu ini dan berpeluang mempertahankan kedudukannya pada minggu hadapan. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa 5.20 petang, hanya di Sanakan FM bersamamu.

0: hingga drop.
1: Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersama
2: Cinta Tersimpul Rapi, lagu yang dipopularkan pada tahun 90-an bersama dengan Anis Suraya dan dibawa semula bersama dengan Intan Maya dengan versi yang baru lagi fresh kan. Apapun, selamat datang untuk anda semua. Saya Didi, temani anda untuk petang ini hingga ke pukul 7 malam nanti. Terima kasih yang terus setia bertemankan frekuensi 90.1. Baiklah, petang ni jam yang ketiga nanti kita ada apa? Kita akan bawakan untuk anda segmen Biz On Air dan juga segmen Lawan Lagu. Jadi sudah sediakan lagu-lagu akan kita dengarkan untuk anda telefon kami untuk petang ni dan untuk anda undi lagu-lagu yang anda ingin dengarkan ya. Kalau minggu lepas kita berhibur bersama dengan lagu-lagu bersama dengan komposer terkenal ya, dan hari ini pun ciptaan daripada komposer juga itu lagu-lagu ciptaan daripada Saari Amri. Nah, jadi kalau minggu lepas ciptaan daripada Eddie Hamid, minggu ini pula Saari Amri ya. Jadi ada beberapa segmen lagu yang akan kita dengarkan untuk jam yang ketiga nanti. Apapun, kena terus ya bersama-sama kami di 90.1. Rakan kita di TikTok masih bersama kita. Kita ada Sira Chua, assalamualaikum di berlekas lagu-lagu apa tu. Lagi kita ada Razali Jubri dari AJM, Magarni Nani, Ahboy ataupun saya dari Majlis Perbandaran Salakan MPS nak bertugas. Siapa apa kabarnya? Lagi kita ada Al, kalau nak silap tahun 2004 aku dapat tempat kedua peraduan kad raya di konti, sempat masuk konti Salakan FM. Wow, 2004 sudah terlalu lama kan. Sekarang ni kita konti berwajah baru, semoga ada rezeki lagi. Al dapat balik semula ke Salakan, boleh datang ke konti kita ya. Al, kita juga ada Z, terima kasih Z masih bersama-sama dengan santai untuk petang ni. Z Cipa, assalamualaikum. Waalaikumsalam Cipa. Simon Webby, selamat petang. Abang Tompok 73, terima kasih bersama dengan Didi untuk petang ni. SMG Hadi dari Kota Kinabalu, terima kasih. Salam My Didi. Nazura Amisha juga, terima kasih. Hai, jangan lupa tap. Tukang komen, salam DJ. Semoga saya selalu, terima kasih tukang komen. Apa kita nak komen untuk petang ni? Kejap kita bakal topik untuk anda, okay? Jom kita lain dulu lagu permintaan daripada Bro Gaul. Ini dia Fik dan juga Mel Sakura Band, Setia Hujung Nyawa. Jangan lupa frekuensi anda, lain terus Salakan FM bersamamu santai.

Baru bersama dengan Nadira, Cuba Jadi Aku. Setelah meletup-letup dengan lagu singlenya pada tahun lepas, ya, Bukan Lagi Kita, kali ini pula Cuba Jadi Aku. Terima kasih yang masih terus layan Salakan FM di tempat kerja anda, di rumah, di premis perniagaan anda, ataupun yang sedang memandu mendengarkan kami menerusi frekuensi 90.1. Hiburan teruskan bersama dengan lagu permintaan diputarakan kita Said. Tunjukkan lagu ini untuk Puan Kristila Philip, ya, Kristila Philip dari Jabatan Pelancongan Majlis Perbandaran Salakan. Ini dia, bersama dengan Nicky Ardila, Aku Tak Akan Bersuara. Untuk permintaan seterusnya anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami 019-589-5858. InsyaAllah jika ada dalam simpanan, kita layan sama-sama lagu permintaan anda di Salakan FM bersamamu.

sesungguhnya.

0: Aman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar yang mulia? Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang sentiasa berharap dengan Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, semua kita tahu tiada seorang pun di kalangan kita tidak menghadapi masalah. Dan masalah ini jika tidak ditangani dengan hikmah, masalah demi masalah akan datang. Seperti suami isteri bercerai berai, anak derhaka kepada ibu bapa, adik beradik tidak bertegur sapa, jiran-jiran tidak dihiraukan, urusan kerja tidak diselesaikan. Macam-macam masalah lagi yang berlaku. Di antara punca utama masalah ini ialah kewangan. Sebab masalah ini ramai yang putus asa dalam kehidupan, ada yang membawa kepada kematian. Sebagai seorang yang beriman, hendaklah kita menyikapi masalah ini dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah kita hadapi pada masa kini, semuanya berada di bawah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira masalah apapun yang kita hadapi, solusinya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, aman yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim." Maksudnya, tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah At-Taghabun ayat 11. Ketahuilah bahawa ujian adalah tanda Allah Subhanahu wa taala sayang. Maka janganlah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tayasu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkatalah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab Khuluquna, yang artinya jangan berputus asa dan resah dengan kemiskinan, kesempitan, ujian atau kekalahan. Allah jugalah dengan keesaannya menjadi tempat kita bergantung, dan kepadanya Allah kita menyandarkan segala urusan. Ketahuilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diuji oleh Allah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyikapi ujian itu dengan mendirikan solat 2 rakaat. Apapun masalah yang dihadapi oleh Rasulullah sallam, yang pertama akan baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah pentadbir kepada segala-galanya, dan segala macam masalah itu akan selesai dengan izinnya jua. Amin ya rabbal alamin. Dalam riwayat ada menyebutkan, "Idza ahabballahu 'abdan fa'asabahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan cintanya, kasih sayangnya kepada seorang hamba, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala akan datangkan ujian untuknya. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Jadikanlah ujian yang kita hadapi ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Abillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Relax bersama kami di Santai. Santai. Santai. Sandakan FM bersamamu.

bersama dengan Aiman, cinta terakhir. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan kami untuk petang ini. Waktu solat fardu maghrib untuk panduan kita bersama. Azan akan berkumandang pada pukul 6.28 minit petang. Jadi masih bersama-sama dengan anda untuk jam yang pertama di sini dalam segmen santai. Sementara lagi 4 petang kita akan bawakan untuk anda live Facebook Sandakan FM pula. Jom kita lain dulu lagu ini bersama dengan Maldini Sydney. Ini dia Allah. Wah, dia bilang lain terus Sandakan FM bersama.

kita chill-chill saja. Habis kerja.

0: Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
1: Ya, Salakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang untuk anda. Terima kasih. Masih lagi cruise layan FM 90.1. Jam yang kedua sudah. Saya Didi masih temani anda hingga pukul 7 malam ini. Dan sambil-sambil anda bekerja, sambil-sambil ada yang sedang memandu, sambil-sambil yang sedang minum petang juga. Terima kasih terus mendengarkan Salakan FM juga menerusi penstriman langsung di RTM Click. Sebut pasal RTM Click, anda boleh saksikan perlawanan seterusnya bersama dengan semifinal France dan juga Spain ya. 15 Julai esok 3 pagi menerusi Sukan TV, Sukan TV OK dan juga di RTM Click. Siapa geng France, siapa geng Spain, apapun kita santai, kita tengok nanti insyaAllah. Dan rakan kita seterusnya akan membawakan keputusan rasmi untuk sebelah pagi nanti dalam segmen Evo pula ya. Jadi kalau main 3 pagi sampai konti jam 5 pagi sempat, kita masih boleh tengok lagi sebenarnya ya. Apapun lagu Maldini sebentar tadi, semoga terhibur untuk Abang Yan. Saya rasa apa lagi rakan kita seterusnya, kita ada Aiman Rosman Spain Bang. Abang pilih apa? Aiman Spain, kita sama Aiman ya. Spain, memang Spain. Dan kita ada Nur Azira, Radio Salakan sentiasa di hati terbaik. Terima kasih Nur Azira. Dulu tinggal di Salakan, sekarang sudah berpindah ke Kegayan maupun Tawi-Tawi. Terima kasih Mak Sukul kataannya. Terima kasih masih lagi mendengarkan Salakan FM dan sentiasa ikuti perkembangan Sandakan ini walaupun di mana anda berada. Pak Lang Wan juga, selamat petang Pak Lang Wan. Terima kasih Pak Lang dari Penang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kita nak bawakan untuk anda petang ni insyaAllah segmen kami dalam lawan lagu dan juga Biz On Air. Kalau sebelum ni kita bawakan untuk anda Biz On Air bersama dengan beberapa premis ya, terutamanya premis makanan. Kali ini pula kita akan ke salah sebuah travel and tour agensi yang terdapat di Sandakan ni bersama dengan pempengaruh pada pukul 5.20 petang nanti insyaAllah, selepas utama 5 petang. Okay, jom kita layan dulu lagu ini bersama dengan Juan Reza. Ini dia Picha Picha. Anda sedang mendengar Salakan FM bersamamu.

Kini, pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator

Itu dia Miam yang Keladi bersama dengan Marsha Milan, Velvet Adu dan juga Hundo. Miam Keladi ialah perumpamaan yang bermaksud seorang yang sangat gatal, Miam, atau suka menggoda. Awas ya, salah goda nanti ya, melekat dan lahir. Apapun, terima kasih yang masih jurus layan selengan FM. Itu dia lagu-lagu kita dengar ke petang ni, adalah lagu berunsur nasihat ya, lagu-lagu bertemakan perasaan yang menunjukkan tengah bersedih, berduka, gembira. Apapun situasi anda di luar sana, terima kasih bertemankan Salakan FM. Saya doakan semoga dipermudahkan urusan anda semua, insyaAllah. Dan sebelum kita sapa lagi rakan kita petang ni yang baru masuk live TikTok kita, terima kasih. Kita nak kongsi satu info ini, di mana program Gotong Royong Goro, Mega dan Pelancaran Inisiatif Komuniti Bebas Denggi Comeback bagi peringkat daerah Sandakan akan berlangsung pada 18 Julai Sabtu ini, bertempat di pekarangan Masjid Saidina Ali Abi Talib Taman Mesra, bermula pukul 6.30 pagi ya. Objektifnya untuk diadakan sebagai memperkasakan pelibatan aktif komuniti dalam membantras membiarkan nyamuk Aedes serta menurunkan kadar penularan kes demam denggi secara holistik. Ramai yang mendiami kawasan berhampiran masjid berkenaan dijemput hadir beramai-ramai menjayakan program Gotong Royong Goro, Mega dan Pelancaran Inisiatif Komuniti Bebas Denggi Comeback bagi peringkat daerah Sandakan. Kalau kamu tinggal di Taman Mesra ya, area kawasan masjid tu, bukan area masjid tu saja, satu taman tu semua, bagi tahu ya. Ada grup WhatsApp kan, kasi tahu, turun ramai-ramai, pastikan kawasan taman perumahan kita, persekitaran kita bebas denggi. Tiada Aedes, tiada denggi. Megat One, bolehkah request lagu-lagu apa tu? Megat One, hai, apa khabar? Kita ada Desh Kazli, selamat petang. Nazura Masyad, terima kasih lagi masih bersama kita Nazura. Liani Masni, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faris, terima kasih Faris. Nur Samsudin, mestilah England. Aha, Nancy Jun juga. Kita ada Sarah Bakri, terima kasih yang masih bersama-sama kami di TikTok Salakan FM. Michael Angelo, lagi kita ada Kyra Bombastic dari Tinusa, terima kasih Kyra. Nana 83 dari Kinang Batangan yang sedang menunggu dalam kereta ketika ini katanya. Hati-hati Nana ya. Kita juga ada Aidil Dayang Muslimah Harrison. Wow, terima kasih giftnya. Semoga murah rezeki anda, berlipat ganda lagi. Kita ada lagu daripada permintaan rakan-rakan kita untuk petang ni sebentar lagi, Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Layan dulu, ini The Scorpion bersama menerusi lagu When the Smoke is Going Down. Layan terus Salakan FM bersamamu santai.

Suhaimi, sayang orang sama. Permintaan daripada Nancy, semoga terhibur Nancy dan rakan-rakan yang minati lagu ini ya. Semoga sayang anda tu berbalas lah ya. Kalau anda masih sayang orang yang sama tapi masih bertepuk sebelah tangan, jangan biarkan hati anda terus tersakiti. Hargai juga diri anda sebenarnya kan. Dan terima kasih yang masih lagi terus layan RTM Klik menerusi penyemang langsung bersama-sama kami di Salakan FM untuk petani. Kawan-kawan kita Megat One, selamat petang Megat, berada di Kuala Lumpur with Arwin. Michael Angelo masih bersama-sama kita. Al, terima kasih Al. Umaira Inara, lagi kita ada Nazura. Sakit lagu tu betul Nancy, semoga terhibur Nancy. Aju What Band dari Bintulu, Bintulu Hujan DJ katanya, di sana kan ni panas What Band ya. Dan juga rakan-rakan yang lain, terima kasih masih lagi terus setia bersama-sama kami untuk petang ni. Sebentar lagi lah 4:30 petang, kita akan terus bawakan bersama dengan anda berita dari Sabah FM. Lepas tu kita akan layan pula lagu-lagu permintaan kawan-kawan kita untuk petang ni. Kita ada lagu daripada Asha Malik, Jika Aku Kau Tak Cinta, dan juga ada lagu daripada Arnina Zirah, lagu-lagu Marsga, lagu-lagu retro untuk anda. Juga kita ada lagu bersama dengan Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, juga akan kita mainkan untuk segmen petang ini dalam Santai Kenangan. Dan jangan lupa sekali lagi, kita akan bawakan untuk anda segmen Beast on Air jam yang ketiga nanti. Dan seterusnya segmen Lawan Lagu ya, kita akan bawakan untuk siaran jam yang ketiga. Lagu-lagu yang akan kita putarkan untuk anda, kita ada lagu ini antaranya. Cuba kau ingat kembali masa lalu, kasihku teguh buat lagu bersama Spring dengan lagu romantis, juga ada lagu ini. Ayu Kiss, ada lagi You Kiss ya, kita bawakan untuk anda untuk petang ini. Ini kali betul-betul sakit nih ya. Nah, banyak lagi lagu-lagu akan kita bawakan untuk anda. Satu lagi antaranya, kita ada lagu ini ciptaan daripada komposer Sari Amri bersama dengan lagu nyanyian daripada Ziana Zen. Siapakah yang akan menentang lagu ini? Nantikan dalam segmen Lawan Lagu sebentar lagi. Jom kita lihat lagi lagu seterusnya. Permintaan daripada Dash Kazli. Apapun, terus hantarkan lagu-lagu permintaan dan menerusi WhatsApp Salakan FM 019-589-5858. Event 17 ini dia, Jangan Paksa Rindu. Jom bergalau bersama kami Salakan FM, bersamamu.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarangan FM bersamamu.
1: Ya, Sarangan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia, Madani. Terima kasih yang masih lagi terus layan Sarangan FM. Itu adalah lagu bersama dengan Orang Sandakan, Asyam Malik, Jika Ku Kau Tak Cinta. Semua terhibur untuk rakan kita yang minta diputarkan lagu sebentar tadi. Selamat petang yang masih lagi terus layan Sarangan FM. Dan ketika ini kita berbawakan untuk anda lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar dalam segmen Santai Kenangan. Seperti biasa, kita akan ikuti berita utama 5 petang sebentar lagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Salam istimewa ini datang daripada Saiful Bahrain ataupun Jojo, kesayangan anda. Wow, kesayangan anda. Salam untuk kawan-kawan dia, Nabila, Ikin, Hanafi, Juma, Ija, Jamil, ya, bersama dengan Kaza, Halina, Shed, Rose. Stay strong ya, banyak minum air, cuaca panas. Untuk Puan Nadzira dari GE, welcome to Sandakan Puan Nadzira. Untuk para audit, welcome to Sandakan juga. Makan seafood banyak-banyak katanya. Untuk Legit tersayang, I love you to the moon and back. Wow, love you to the moon and back juga lah ya. Dan bila sebut pasal seafood ni kan, saya ada bertemu dengan rakan guru di salah sebuah pulau yang terdapat di Sandakan ni. Ketika dia pertama kali datang ke Sandakan katanya, dia begitu terunja sebab murid-murid ya datang ke sekolah bawa seafood, bawa makanan laut, ikan, udang, ketam, siput semua tu kan, siput sedutnya untuk guru-guru di sekolah. Wah, masa tu dia memang teruja lah makan siput murah-murah. Lepas tu percuma lagi tu orang kampung bagi kan ya untuk guru-guru. Dan setelah beberapa tahun mengajar di sana, masa tu kami bertemu, saya offer lah dia, saya ajak dia makan untuk makan siput ni kan. Dia bilang entahlah DJ, dia bilang saya sampai tak boleh makan sudah, allergic sudah, sampai gout sudah, bilang gara-gara terlampau makan siput percuma. penangannya disandakan tu ya. Makanan laut yang begitu fresh sekali, segar sekali kan. Maklumlah kalau di tengah-tengah kota tu di Kuala Lumpur tu kan, macam mana kita mau cari makanan laut yang segar kan. Adapun harganya terlalu tinggi ya, itulah ada pro dan kontranya. Kalau di sana pula murah dia punya ayam ya. Kalau di sini pula sebaliknya. Apapun kita syukuri ya, rezeki yang kita terima setiap hari, sama ada kecil ataupun besar, itulah rezeki yang diberikan untuk kita ya. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk anda yang sudah selamat sampai ke rumah, ataupun yang masih lagi dalam perjalanan, baru selesai kerja nak pulang, hati-hati. Jom kita dengarkan lagu-lagu untuk petang ni menerusi segmen Santai Kenangan. Teruskan lagu bersama dengan lagu ini. Kita ada Bonnie Tyler, ini dia Total Eclipse of the Heart untuk anda. Line terus Sandakan FM bersamamu.

Anda bersama dengan Boy Tyler, Total Eclipse of the Heart. Semoga terhibur. Terima kasih, Fridin. Selamat datang, Fridin. Lagi kita ada Izai. Juga ada di Moza, di bidik dari Kuala Lumpur. Terima kasih, kawan-kawan yang mungkin tengah merindu suasana kampung halaman anda, kenangan anda di Sandakan ini ya. Semoga terubat dah rindu anda hendaknya. Juga ada Joel James dari Kota Kinabalu. Terima kasih, Joel. Lagi bersama-sama kita, Mazni Azalia, Yui ataupun Anita dari Tawau. Terima kasih. Mari sebentar lagi kita akan bawakan untuk anda seterusnya, iaitu utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Jom kita layan lagi lagu ini, lagu permintaan daripada rakan kita seterusnya bersama dengan Budak Kacamata. Ini dia Bintang. Jangan ubah frekuensi anda, lain terus Sandakan FM bersamamu.

kita chill-chill saja. Habis kerja,

0: Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bersama dalam rancangan Radio Business RTM hasilnya di Sakan FM, dan anda juga boleh mengikutinya di pautan RTM Click, ya. Dan sekarang ini saya berada di Mem Ubi Jalan-Jalan Travel in Tour di Taman Sejati Batu Tujuh Sandakan. Dan Radio Business ini kita menampilkan pelbagai tetamu meliputi pelbagai bidang makanan, pendidikan, perusahaan dan sebagainya untuk kita ketengahkan dalam Radio Business RTM ini. Dan di Sandakan ini juga meliputi pelbagai bidang yang boleh kita ketengahkan, ya. Dan salah satunya kita pada hari ini ingin berkongsi dengan seorang tetamu yang cukup dikenali di daerah Sandakan dan pastinya juga dikenali di platform media sosial laman Facebook dan juga TikTok, ya. Dan tak lain tak bukan, mungkin kalau nama sebenarnya Sumiati Aris mungkin anda tidak kenal. Tetapi bila saya sebut Mem Umi, mungkin anda kenal, yang selalu membuat kunjungan ke mana-mana tempat mempromosikan sesuatu makanan, perusahaan dan sebagainya. Jadi, apa kata kalau kita berkenalan dengan tetamu Radio Business pada kali ini? Kita bersama dengan Sumiati Aris.
1: Ya, saya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Terima kasih DJ Salim.
0: Ya, jadi Sumiati sebenarnya lebih popular dengan nama Mem Umi. Kenapa pilih Mem Umi ni?
1: Sebab Umi tu nama memang panggilan dari kecil lah. So masa kita buat Instagram, terlalu banyak nama Umi. So husband saya selalu panggil Mem. Jadi kita gabungkan Mem Umi.
0: Jadi itulah asalnya Mem Umi.
1: Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan ke mana saja? Memangnya bukan saya jadi daerah Sandakan. Setakat ini sampai ke mana sudah?
1: Setakat ini kita mempromosikan seluruh Sabah. Alhamdulillah, mungkin separuh pada Sabah kita sudah promote lah jalan-jalan.
0: Jadi Mem Umi, pada kali ini dalam Real Business RTM ini, apa mungkin yang boleh kita kongsikan? Memandangkan Mem Umi ini banyak bidang yang diceburi, ya?
1: Okey, banyak bidang yang diceburi, tapi saya lebih kepada travel, terutamanya di Sabah, sebab motif saya untuk menubuhkan Mem Umi Jalan-Jalan Travel in Tour adalah untuk memperkenalkan keindahan Sabah kepada dunia luar.
0: Jadi tertumpu kepada bidang pelancongan,
1: ya, antaranya. Ya, betul.
0: Dan Mem Umi juga dikenali sebagai pempengaruh. Memang pempengaruh yang cukup terkenal, rasanya di Malaysia sudah kan?
1: Tidaklah juga, tidak sampai tahap itu. Tapi insyaAllah saya suka berkongsi di media sosial saya, di Facebook, Instagram, TikTok. Dan saya bukan setakat travel, saya juga berkongsikan pasal makanan dan budaya di Sabah inilah.
0: Kenapa memilih jadi pempengaruh? Apa yang membuatkan Mem Umi ni jadi pempengaruh?
1: Okey, untuk cerita awalnya DJ Saleh, saya tidak niat pun untuk jadi pempengaruh. Sebab saya bermula daripada 2016 sebenarnya. 2012. Sekadar hobi sahaja. Hobi berjalan-jalan dan share di media sosial. Tapi perkataan pempengaruh ni pun baru wujud, kan? Dan saya pun tidak sangka saya boleh dikatakan pempengaruh, padahal saya tidak niat. Ini adalah hobi saya dan alhamdulillah menjadi kerjaya saya pada hari ini.
0: Okey, macam mana jadi seorang pempengaruh itu kemudian menjadi satu pendapatan kepada Mem?
1: Okey, bagi saya sangat senanglah saya ambil peluang ini, pengaruh saya untuk membuat bisnes. Di mana saya telah mencipta branding saya sendiri, iaitu Mem Umi Jalan-Jalan. Dan bila terlalu banyak permintaan, Mem, saya mau pergi Sabah, mau bercuti. Tapi bagi saya, kita tidak boleh buka bisnes tanpa lesen yang sepatutnya. Jadi saya nekat, suatu hari nanti saya perlu buka company. Jadi saya buka Mem Umi Jalan-Jalan Travel Into pada 2023, dan saya ambil peluang pengaruh saya untuk orang ambil package saya. Dan saya tanamkan di diri saya mesti menyediakan package yang memudahkan urusan orang dan kita bukan scammer lah. Mm-hmm. Kita mesti bawa orang bercuti dengan hati yang gembira semestinya.
0: Ya. Jadi kalau kita boleh, kita tunjukkan ini pada visual kita kalau boleh. Mimah mungkin boleh cerita mengenai dengan risalah ini apa sebenarnya?
1: Okey, untuk ini risalah apa? Day Trip Selingan dan Bakungan Island di Sandakan. Ini merupakan salah satu package yang kami ada. Dan ini merupakan inisiatif saya sebagai anak jati Sandakan untuk membuat satu package day trip di Pulau Sandakan. Sebab DJ Saleh, ramai orang tidak tahu di Sandakan ini sebenarnya ada sebuah pulau yang begitu indah. Selalunya orang datang ke Sabah tertumpu kepada Sempurna dan Kota Kinabalu. Betul. Sedangkan Sandakan juga mempunyai pulau yang cantik. Maka dengan itu saya menawarkan package mampu milik, iaitu day trip ke Pulau Selingan dan Bakungan. Sebab DJ Saleh, untuk pengetahuan DJ Saleh, memang ada package overnight, cuma orang tidak semua orang mampu sebab harga agak tinggi dan kebanyakan yang mengambil package tersebut adalah turis lah. So sebagai anak jati Sandakan, peranan saya untuk memperkenalkan keindahan di Sandakan ini. Betul. Iaitu dengan membuat package day trip ke Pulau Selingan dan Bakungan serendah harga RM244 sahaja.
0: RM244.
1: Ya. Semua sudah include. Kita pergi Pulau Selingan dan Pulau Bakungan. Dan aktiviti dia, DJ Saleh, sangat menarik sebab bukan sahaja sekadar bercuti, pengunjung juga akan dibawa untuk belajar tentang kehidupan marin. Betul. Terutamanya pasal penyu. Pengunjung juga dapat melihat anak penyu dilepaskan dan melihat hatchery, tempat tapak penetasan penyu. Dan paling istimewa DJ Saleh, kita ada mud volcano. Mud volcano di Sabah hanya ada 3. Pertama di Tabin, kedua di Pulau Tiga, dan di Sandakan sendiri ada mud volcano tu yang mandi lumpur berapi.
0: Betul, ini satu yang baru sebenarnya di Sandakan.
1: Ya, betul. Di Sandakan. Dan kita juga ada snorkeling, aktiviti snorkeling. Kebanyakan orang kalau mau snorkeling pergi Pulau Sempurna kan, DJ Saleh. Sebenarnya di Sandakan ni pun ada. Betul. Di Pulau Bakungan dan semua alat snorkeling, life jacket, kita sudah include sekali.
0: RM244
1: sahaja.
0: Untuk
1: satu orang, dewasa. Ya, semua sudah include, tinggal bawa diri sahaja,
0: bawa diri sahaja.
1: Dan baju lebih.
0: Jalan-jalan. Jalan-jalan. Macam bumi.
1: Ya.
0: Jadi ini satu yang baru sebenarnya dan kita berbangga di daerah Sandakan ini kita punya usahawan wanita yang tampil dengan bawakan sebagiannya ialah berkaitan pelancongan.
1: Ya,
0: jadi Umi sebenarnya kalau kita melihat apa yang Umi lakukan ini memerlukan kos perbelanjaan yang tinggi. Ya.
1: Betul.
0: Jadi dari segi memulakan perusahaan ini bagaimana Umi bermula dari segi modalnya? Adakah dengan bantuan daripada kerajaan, negeri maupun persekutuan? Macam mana?
1: Okey. Untuk membuka sebuah agensi travel, semestinya memerlukan modal yang sangat besar dan saya menggunakan duit sendiri. Di samping itu juga saya turut dibantu oleh kita punya YB. YB Vivian ada memberi sedikit, bukan sedikit, banyaklah. Banyak bantuan. Ya. Memberi bantuan kepada saya. Itu adalah tanda sokongan YB kita kepada saya pada awal pembukaan Mem Umi Jalan-Jalan Travel Intour.
0: Jadi kepada anda yang mau ke negeri Sabah di Bawah Bayu dan terus ke Bandaraya Alam Semua Jadi daerah Sandakan, bolehlah cari Mem Umi Jalan-Jalan Travel Intour untuk mendapatkan perkhidmatan yang terbaik daripada beliau.
1: InsyaAllah.
0: Kan? Nah, dan kita harapkan juga lebih ramai lagi tampil wanita-wanita di Sandakan ini menjadi usahawan yang berjaya dan sekaligus akan menjadi satu impak kepada pembangunan di daerah Sandakan.
1: Amin. Ya. Ya,
0: okay, terima kasih Mem Umi.
1: Terima kasih juga DJ Saleh dan RTM sudi berkunjung.
0: Kami juga menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama Radio Business RTM. Saya Kadi Femni dan anda boleh juga ikuti kami di RTM Klik nanti dan untuk mengetahui lebih lanjut dengan Radio Business RTM ini. Terima kasih.
1: Sama-sama Umi Digi Saleh.
0: Ataupun Sumiati Aris.
1: Betul.
0: Kita jumpa lagi di episod yang lain pula dalam Radio Business RTM Sandakan. Assalamualaikum. Bye.
2: Be The On Air.
3: Be The On Air.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat 5.20 petang. Be The On Air di Sandakan FM bersamamu.
3: Be The On Air.
4: Promosi menarik, kami

0: satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lagu dengan undian tertinggi akan dinobatkan sebagai juara minggu ini dan berpeluang mempertahankan kedudukannya pada minggu hadapan. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa 5.20 petang hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Iya, assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus layan Sanakan FM di tempat anda. Jam ketiga saya Didi masih temani anda. Bapak, terima kasih untuk rakan saya untuk petang ini, DJ Saleh, yang telah pun membawakan untuk anda segmen radio visual yang telah pun kita bawakan dalam segmen Based on Air sebentar tadi. Ya, sebarang apa juga perniagaan anda, insyaAllah kita akan bantu bincang sampai jadi untuk kami wawarkan di Sanakan FM ya, berbentuk iklan. Okey, dan kita terus bawakan untuk anda postingan yang pertama dalam segmen Lawan Lagu untuk petang ini. Di mana kalau minggu lepas kita bawakan Lawan Lagu bersama dengan lagu-lagu ciptaan komposer terkenal Eddie Hamid, untuk petang ini pula kita bawakan seorang lagi komposer, iaitu Sa'ari Amri, merupakan seorang komposer, penulis lirik, penerbit album Malaysia dan dikenali menerusi lagu Pasti hasil ciptaannya untuk kumpulan Mega pada tahun 1989. Dan untuk petang ni pula, kita terus pergi kepada pusingan yang pertama. Dua buah lagu telah pun dipilih untuk anda undi menerusi talian mesra. Talian kita 0896685668 dan juga 6711855. Lagu untuk pusingan yang pertama, kita ada lagu ini.

Dan bersama dengan New Case di sana menanti, di sini menunggu. Siapa dinanti, siapa ditunggu? Nak timbul-timbul pula ada. Ataupun anda suka dengar lagu ini.

0: bersama Spring Romantis. Ya, boleh telefon diri sekarang untuk bertanya undi lagu Spring ataupun lagu UK yang anda nak dengarkan untuk pusingan yang pertama. Ya. 668568 dan juga 671185. Jom kita terima pemanggil yang pertama. Selamat petang. Ya, siapa di sana? Siapa?
1: Sharifah.
0: Baru panggil dari mana ni?
1: Dari Mawar.
0: Ini peminat UKS kah Spring ni?
1: Spring
0: gitu dia. Terima kasih Sharifah. Okay. Ya, okay. Satu untuk Spring. Dan panggilan seterusnya. Selamat petang. Iya, siapa di sana?
2: Firdaus.
0: Kudus. Buat pengen mana ni Kudus?
2: Pulau Kenyugan Beluran.
0: Lama nak pergi pulau tu. Abang Kudus sihat?
2: Sihat.
0: Alhamdulillah. Jadi Abang Kudus ni peminat apa ni? UK ke Spring ni?
2: Di sana menanti.
0: Di sini menunggu. Mantap. Terima kasih Abang Kudus.
2: Selamat.
0: Harga satu sama ya. Satu untuk UK, satu untuk Spring. Mana lagu daripada kumpulan Spring ini, Romantis. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1996 merupakan runut utama dalam album kelima mereka, Spring 5. Dan lagu untuk yang kedua ini pula bersama dengan UK. Di sana lima. Dan lagu untuk yang kedua ini pula bersama dengan UKIS.

0: Pemanggil yang terakhir ini merupakan penentu lagu mana yang akan kita dengarkan untuk petang ni ya. Dua UKIS, dua Spring. Sabar, jangan dulu kamu nyanyi sampai habis. Kita pancing-pancing dulu kan. Untuk yang memandu tu, dia dengar lagu ni, dia macam garuk-garuk kan buat telefon. Tapi memandu ni tengah memandu, lepas tu ada bawa penumpang di belakang lagi, tak boleh lah telefon pula kan. Kalau mau juga tu, terpaksa berhenti di bawah jalan ya. Tahukah anda di mana penyanyi Amir Lukis ni antara penyanyi lelaki yang bersuara sangat-sangat tinggi lah ya. Selain daripada Iklim, selain daripada artis seperti Zamani, lagu-lagu Lukis juga antara lagu yang memang agak susah dinyanyikan ya. Dua untuk Lukis dan dua untuk Spring. Dan ini pemanggil penentu untuk petang ini. Selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang. Siapa di sana?
1: Encik Kamal.
0: Encik Kamal, lo panggil dari mana ni, Encik Kamal?
1: Tengah pandu kereta ni, tapi sekarang sudah berhenti.
0: Okey, memanggil dari mana ni? Mau ke mana dan ke mana ni?
1: Mau balik ke Mawar.
0: Mau balik ke Mawar. Semoga selamat sampai lepas ni. Jadi Spring ke UKS ni, Encik Kamal?
1: Tetaplah ke Spring.
0: Spring, mantap. Okey, Encik Kamal, hati-hati memandu. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Lagu yang dipilih oleh Encik Kamal dan juga menewaskan seterusnya lagu daripada UKIS. Peminat-peminat UKIS bertenang ya. Bukan rezeki untuk bertahan dengarkan lagu UKIS. Tapi tidak mengapa, jam kita isi ruang petang ini menerusi segmen lawan lagu bersama dengan lagu pilihan dan juga pemenang untuk pusingan yang pertama daripada kumpulan Spring, iaitu lagu Romantis ciptaan daripada komposer Sari Amri. Untuk anda, lain terus salakan FM bersamamu.
2: Juara pusingan yang pertama

bersama dengan Zen Madah Berhela. Lagu ni kalau zaman 90-an awal tahun 2000, pertandingan yang diadakan di Sandakan, di pertandingan nyanyian ni rata-rata semua bawa lagu-lagu Zen, terutamanya lagu Madah Berhela. Macam kacang je orang buat lagu ni kan. Hebat lah orang Sandakan. Lagu ini ditentang oleh lagu daripada Ratu Rock Malaysia.

0: ini dia Dua Insan Bercinta. Kedua-dua lagu ciptaan daripada komposer Sahari Amri. 6-6-8-5-6-8-6-7-1-1-8-5. Lagu daripada Ratu Rock Malaysia ini, Ella, Dua Insan Bercinta, dikeluarkan pada tahun 1987. Versi album pertama bersama dengan kumpulan Ella and the Boys dibuatkan semula sebagai album mini EP pada tahun 1993. Manakala lagu ini pula dengan Zen yang dikeluarkan pada tahun 1991. Lagu ini merupakan single pengenalan yang melonjakkan lagi nama Zen dalam industri muzik tanah air. Apa yang kita terbayang kalau lagu daripada Zen? Selain daripada lagu cekik leher ini, keningnya juga. Dan saya terima pemanggil lagi untuk petang ni. Hello, selamat petang. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini peminat Zen ke Ella ni?
1: Aku yang peminat yang kening naik.
0: Oh. Okey, Batarai. Satu untuk Zen. Terima kasih, Batarai. Satu untuk Zen ya. Selamat petang untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sarikan FM. Ketika ini anda bersama menerusi segmen Lawan Lagu. Dua buah lagu ciptaan daripada komposer Sahari Amri, iaitu lagu bersama Zen dan juga lagu daripada Ella. Lagu yang menangi undian daripada pendengar kita, kita akan dengarkan bersama-sama secara penuh. Ya, ini dia. Selamat petang. Hello. Ya, selamat petang. Siapa di sana?
1: Darwin kembali.
0: Darwin kembali. Ini kali mana? Zen ke Ella? Darwin kembali. Zen ke Ella ni?
1: Yes.
0: Apa?
1: Yang pertama lah.
0: Yang pertama lah. Okey, Win. Terima kasih, Win. Dari Sukau. Itu dia. Ada putus-putus dari suara Win ya. Tapi tak apa. Dua untuk Zen ya. Belum ada sebar undian untuk Ella pula lagu ni ya. Lupa esok sekali lagi pukul 2 petang ujian bakat kita adakan untuk pelakon drama radio. Tahukah anda di mana selepas ini, kepada anda yang berjaya untuk melakonkan apa juga watak dan drama radio yang kami bawakan bertemakan Hari Raya Aidilfitri, bertemakan Hari Raya Adil Adha, bertemakan Maal Hijrah, bertemakan kebangsaan ya. Dan selain daripada drama, bersama dengan penulis skrip, pelakon-pelakon ini juga layak untuk dicalonkan dalam Anugerah Seri Angkasa. Itulah kita buat uji bakat dia, geng ya. Okey, dua untuk Zen, satu untuk Ella. 6-6-8-5-6-8-6-7-1-1-8-5. Bilang Abang Jakaria, ada ketua watak yang marah-marah? Bang, bukan watak marah-marah, antagonis. Watak romantis. Watak bergaduh. Apa lagi? Adalah beberapa watak kita sediakan ya. Kau tengok berani je, geng, datang.

baru untuk postingan yang kedua petang ini. Dan sebelum kita dengarkan lagu penuh, adakah lagu Zenazen akan mengungguli postingan kedua ini ataupun lagu daripada Ella? Selepas pasukan simpanan tentera laut PSTL Sandakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda PSS TLDM Siri 2 2026 pada 25 Julai ini di bangunan PSTL Sandakan dan juga Rumah Angkatan Tentera Taman Samudra Batu 5 Sandakan ya. Sebagai info ataupun maklumat lanjut untuk pengambilan ini, bakal pegawai dan juga prajurit muda PSS TLDM Siri 2 2026 boleh terus hubungi talian ini 010-583-8927. 010-583-8927. Dua undian untuk Zenazen. Dan belum ada lagi sebarang undian untuk lagu daripada Ella. Ada pemanggil lagi terima untuk petani. Hello, selamat petang. Ah, terputuslah pula dia. 6685686711185. Ya, untuk anda yang menyambut tahun hari ini 14 Julai 2026 selamat tahun ya. Semoga panjang umur, murah rezeki anda dan semoga tercapai apa yang anda hajatkan insyaAllah selama ini.

0: Okey, dan nampaknya menangkan kita sudah dapat undian daripada Zen setakat ini. Ada dua undian dan tidak ada undian sebarang untuk lagu daripada Ella. Jadi ini menandakan lagu daripada Zen secara langsung menjadi juara untuk lagu pusingan yang kedua. Dengarkan bersama-sama kami segmen lawan lagu Salakan FM bersamamu.
1: Juara pusingan yang kedua lawan lagu.
2: Lawan lagu.

0: Ya, Sarakan FM bersama mu. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus layan Sarakan FM 90.1 dan juga menerusi penstrima langsung di RTM. Klik jam terakhir. Saya Didi masih temani anda dalam segmen Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan. Kenangan di Sarakan FM.

0: Santai Kenangan. Kenangan. Sandakan FM.
1: Ya, Sandakan FM bersamamu. Dan Dini nak kongsi untuk anda sebelum kita teruskan lagi hiburan untuk petang ini. Jabatan Perubatan Transfusi HJOK Sandakan akan terus mengadakan kempen derma darah di beberapa lokasi lagi untuk sepanjang minggu ini. Kalau hari ini mereka berada di MRSM Batu 10 Sandakan pada pukul 2 petang tadi, esok 8 pagi mereka akan berada di College Community Batu 7 Sandakan hingga pukul 1 tengah hari ya. Dan untuk anda yang masih lagi dalam perjalanan, alhamdulillah selesai kerjanya hari ini, muka pun nampak happy, gembira. Yang belum tu nanti sambunglah sampailah selesai apa je tugasnya yang diamanahkan untuk kita bersama-sama ya. Kalau tangguh punya tangguh, kadang-kadang kerja-kerja yang ringan yang sikit akan jadi membukit, makin banyak lah kan, nanti stres pun akan timbul semua ya. Masalah datang dari ke rumah, dibawa ke tempat kerja, tempat kerja dibawa ke rumah ya. Jadi persekitaran pun jadi tidak sihat kan. Jadi itu antara punca-punca boleh mendatangkan stres untuk kita. Jadi selesaikan apa yang anda boleh selesaikan dengan segera, okay? Pada jam terakhir ini kita akan berhibur bersama dengan lagu-lagu seterusnya. Sebentar lagi kita ada lagu ini, lagu Jangan Paksa Rindu pula dah ya, lagu bersama dengan suratan atau kebetulan Kenny Remy Martin Seketika Nanti, dan juga lagu bersama dengan Exist Dirantai Digelangi Rindu. Semuanya untuk anda, bersama-sama kami lain dulu. Ini dia penghujung rindu Jamal Abdillah, Sandakan FM.

0: mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan fizikal, mental, emosi dan tingkah laku seseorang dan juga meninggalkan impak yang negatif kepada keluarga dan masyarakat. Dadah hanya akan membawa kemudaratan dan menghancurkan keharmonian sesebuah keluarga dan negara. Ayuh bersama-sama untuk terus berdiri teguh dan berjuang melawan, membanteras dan menolak dadah. Pesanan ini daripada saya, Didi. Jauhi dadah. Jauhi dadah. Dadah pemusnah negara. Dadah perosak jiwa bangsa. Jiwa bangsa.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di

bersama dengan Prince Purple Rain, film dan juga album runut bunyi iconic Purple Rain oleh Prince ini dikeluarkan pada tahun 1984. Album ini dilancarkan secara rasminya pada 25 Jun 1984. Manakala film tersebut pula ditayangkan pada 27 Julai 1984. Ya, berapa sudah usia lagu ini ya? Sama seperti usia anda. Mungkin ada yang lahir tahun 1984 di sini kan. Baik, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Serangan FM, dan di sini ada kongsi untuk anda satu petikan akhbar untuk petang ini sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil ada memandu, sambil-sambil ada di dapur yang tengah buat persiapan untuk makan malam, lauk apa hari ini kan mak. Malam ini dia pihak polis menahan 4 individu dipercayai terbabit dalam kes memeras ugut dan membuli seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun di daerah Membakut. Ya, di mana ketua polis daerah Beaufort, Superintendent Champion Pio berkata semua suspek ditahan pada 9 Julai lalu hasil tindakan pantas dan risikan yang dijalankan bahagian siasatan jenayah IPD Beaufort. Katanya siasatan dijalankan sesuai laporan polis yang dibuat mangsa berhubung kejadian dipercayai pada 8 Julai lalu. Hasil siasatan awal mendapati mangsa dipercayai dipaksa menyerahkan wang secara berulang kepada suspek sebelum turut menerima ugutan jenayah. Berikutan itu, polis membuka kertas siasatan mengikuti Seksyen 507B Kanun Kesiksaan kerana pemerasan dan Seksyen 506 Kanun Kesiksaan kerana ugutan jenayah. Menurutnya, semua suspek sudah diambil tindakan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dan siasatan lanjut masih dijalankan. Ya, memandangkan polis memandang serius sebarang bentuk buli, pemerasan, ugutan jenayah dan gangguan yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan pelajar. Tindakan tegas tanpa kompromi ini akan diambil kepada mana-mana individu yang didapati terbabit dalam jenayah dan tanpa mengira terbelakang atau status mereka. Polis juga turut menggesa kepada murid-murid, ya, pelajar, ibu bapa, penjaga dan pihak sekolah supaya segera membuat laporan polis sekiranya menjadi mangsa atau mempunyai maklumat berkaitan kes buli, pemerasan dan ugutan di tempat anda. Baik, dan saya tambah lagi ya, sedikit info berkenaan dengan buli ini. Kalau anda masih ingatlah kan, kes buli di sekolah di Malaysia dikawal sedia di bawah beberapa perundangan utama termasuklah Akta Antibuli 2026 bersama Tribunal Antibuli, Peruntukan Khusus Kanun Kesiksaan dan Garis Panduan Pengurusan Salah Laku Buli KPM. Kesalahan ini boleh dihukum denda dan penjara sementara ibu bapa pembuli bawah umur berdepan liability membayar pampasan sehingga RM250,000. Jangan main ya. Apapun, tanya untuk pihak polis dan untuk adik-adik semua yang kena buli, beranikan diri anda untuk membuat laporan ya. Saya nak kongsi jugalah pengalaman saya pernah kena buli masa sekolah rendah dulu. Sampai saya takut mau pergi sekolah ya. Pernah juga sendiri kena buli, kesian. Jadi tak tahu kenapa ada tiba-tiba satu semangat tu kan, dia datang. Tiba-tiba kau rasa macam kau kuat ni. Budak membuli tu, saya pergi tumbuk dia. Saya pergi tumbuk dia, berdarah dia punya hidung, saya pun berdarah saya punya hidung masa tu. Lepas tu dia tak berani kacau saya sudah. Oh betul, ini kisah benar ya. Apa yang terjadi dengan saya pada waktu sekolah rendah beberapa tahun yang lalu. Jadi masa tu memang orang bilang kemarahan tu sudah pecah kan. Jadi itulah yang terjadilah ya, pengalaman saya dulu kan. Tapi untuk adik-adik sekarang ni, pastikan laporlah kepada pihak berkuasa kerana memenangkan sudah lagi ada Tribunal Anti-Bully ni kan, RM250,000 tu. Berani kamu? Okey, jom kita lain lagi lagu seterusnya. Itu dia info di dikongsi untuk anda, petikan berita untuk petang ini. Semoga dapat sesuatu yang bermanfaat, perkongsian dalam segmen santai jam terakhir Serangan FM Santai Kenangan.

0: kemenangan. 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Di rantai, di gelangi, rindu bersama dengan Exis. Baiklah, kita akan ratkan seketika hiburan untuk petang ini bagi memberi luang berkumandangnya azan solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan akan berkumandang pada pukul 6.28 petang. Seterusnya, kita bawakan untuk anda bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan terjemahan. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allah.

0: Kenangan Santai Kenangan
1: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud muazin itu mendapat ampunan sejauh suaranya itu terdengar, dan semua makhluk hidup dan benda mati akan menjadi saksi baginya dan orang yang menghadiri solat tersebut. Dicatat baginya ganjaran 25 solat dan dihapuskan dari dosanya antara kedua solat itu. Hadis riwayat Abu Dawud.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ustazah Jaliah binti Simin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah At-Taubah ayat 60 hingga 61, manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Hajar Robina binti Kadir.
1: A'udzubillahi minasy syaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, sedekah-sedekah, yakni zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan orang-orang musafir, yakni yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya daripada Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

0: Dan di antara mereka, yakni yang munafik itu, ada beberapa orang yang menyakiti Nabi sambil mereka berkata bahawa ia, Nabi Muhammad, orang yang suka mendengar dan percaya pada apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mendengar dan percaya apa yang baik bagi kamu. Ia beriman kepada Allah dan percaya kepada orang mukmin, dan ia pula menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
1: Sadaqallahul Azim.

bersama musuratan atau kebetulan ya. Pernah terjadi dengan kita juga masing-masing kan. Ini semua yang terjadi adakah suratan ataupun kebetulan? Timbul pertanyaan di situ. Apapun, saya terus doakan semoga pendengar-pendengar Senangkan FM sentiasa dipermudahkan segala urusan anda, insyaAllah. Malah dan bagainya, tugas saya sudah sampai ke penghujungnya untuk petang ni. Pejam celik ya. 4 jam saya bersama anda, tak terasa cepat masa berlalu. Esok sudah masuk hari yang ke-15, kita berada di bulan Julai. Bersama dengan geng seterusnya, kita ada Roger Seas. Dan insyaAllah Zoom esok pula bersama dengan DJ Saleh. Dan juga petang santai bersama dengan Suriman Syamsuddin. Dan dengan itu, semoga terhibur dengan lagu-lagu telepon kita bawakan untuk anda, juga maklumat semasa untuk petang ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama-sama, insyaAllah. Dan 7 malam kita akan terus bawakan untuk anda, seterusnya bersama rakan setugas dari Sabah FM. Dan kita akan bawakan lagi insyaAllah esok seterusnya segmen Evo Zoom Santai untuk edisi Rabu. Saya Didi dan rakan jurutera bertugas bersama dengan Sazri Ibin. Kita jumpa lagi insyaAllah. Dan saya tinggalkan anda bersama lagu ini sampai ke ujung dunia. Ada Didi, ada Dearly. Salam hormat untuk semuanya. Selamat malam Malaysia. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا Tuhan kami sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan hati yang khusyuk rezeki yang luas lagi banyak halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan, dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ini membawa ketenangan dan keberkatan buat kita semua bagi yang masih dalam perjalanan. Pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan. Yang di rumah pula, inilah masanya untuk kita luangkan sedikit masa bersama keluarga, nikmati makan malam dan rehatkan diri selepas seharian beraktiviti, seharian bekerja. Teruskan bersama kami, okey? Kerana sebentar lagi 7.30 malam kami akan bawakan kepada anda berita ringkas dengan perkembangan terkini. Sampai FM Bagus Bah.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118.

101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Play. Bagus bah.
1: Tak ada manusia yang terlahir sempurna.
2: Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM. Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah. Tetapi, temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: sedang mendengar Sabah FM. Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNR.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni kerohanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega. Kamu Safir. Sarjana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Jom

tetapi hati buat pemina bola sepak, jangan lupa awal pagi nanti jam 3 pagi aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA menemukan Perancis menentang Spanyol. Siapakah bakal mengesahkan tempat ke pentas final? Saksikan perlawanan penuh secara langsung, okay, di RTM Click. Jadi kalau anda memang kaki bola, siap-siap pasang alam ya. Teruskan bersama kami di Sabah FM Bagus Bar. Dan sebentar lagi kita akan dapat ikuti X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik. Dan selepas itu, selepas utama 9 malam ini, Ozil akan menemani anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jika diri semua.

0: Oke, baiklah guys, baiklah pendengar semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar semua? Semoga Anda terhibur semua dengan lagu yang baru kami perkenalkan. Nah, kami dari kumpulan mana? Kekejutan melanda Anda, kami dari kumpulan Gambus Aurora.
1: Kita akan dengarkan lagu seterusnya, yaitu Nang Guranang.

0: kita dengarkan tadi lagu dari Mimi Nang Kuranang. Jadi kami perkenalkan, nah, kumpulan ini ialah kumpulan Gambus Aurora.
1: Oke, kami terdiri daripada 9 orang ahli untuk hari ini. Kebiasaannya kami lebih ramai, tapi untuk hari ini kami ada 9 orang. Oke, untuk kami punya pemain gambus, diperkenalkan Encik Mat Norman. Untuk pemain gitar pertama kami, Encik Ali. Dan pemain gitar kami yang kedua, Encik Joe. Dan seterusnya, pemain keyboard kami, Encik Hazli. Pemain bass kami, Encik Ruji. Dan yang terakhir, pemain drum kami, Encik Sidi. Okay, dan seterusnya, saya perkenalkan saya, penyanyi Aurora Band, V. Okay, yang sebelah kau saya, Mimi.
2: Hai.
1: Dan seterusnya, penyanyi yang ketiga adalah Saudara Lobo.
0: Ya, terima kasih. Aku Latu. Okay, baiklah. Untuk diselajurkan lagi dengan lagu seterusnya, dua buah lagu.
1: Yaitu Umpan Jinak di Air Tenang dan Pilih-Pilih Orang Sabah.

0: Nah, baru tadi ke udara dua buah lagu, Umpan Cina Deng Tenang dan Pilih-Pilih Orang Sabah.
1: Oke, okay, baru-baru ini kami sudah membuat MV untuk lagu terbaru kami, yaitu Joget Merindu.
2: Oke, okay, lagu ini adalah ciptaan Lee Slamba dan Ajim Slamba, dan liriknya adalah daripada NK dan Vili.
1: Musik video ini akan dilancarkan dalam masa yang terdekat lah. Kami akan lancarkan di YouTube, TikTok, dan Facebook lah.
0: Oke, baiklah. Kita akan selajurkan lagi berhibur terus dengan Joget Merindu dari Mimi dan Bi.

0: Itulah tadi lagu daripada terbaru kami dari Mimi dan Abi bertajuk Joget Merindu. Oke, sebelum berakhir kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada X-Band dari RTM karena telah mengundang dan menjemput kami dalam rancangan ini.
1: Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kumpulan kami, bolehlah melayari Facebook kami, Persatuan Gambus Penilik.
2: Dan untuk lagu penutup, dengarkan Lakiku Belum Mulih.
0: Lagu yang begitu top dan mantap sekali.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: lagi utama 9 malam.
1: Agus Ba.

0: pagi Khamis. Skuad Three Lions ditunjangi Jude Bellingham memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Manakala La Albi Celeste mengintai peluang ke akhir buat kali ketiga. Perlawanan di Atlanta itu bakal menghidupkan semula perseteruan klasik dua gergasi bola sepak dunia yang syarat dengan sejarah perseteruan lama, termasuk jaringan ikonik Hand of God oleh Diego Maradona pada 1986. Sementara itu, puluhan ribu penyokong membanjiri perkarangan Istana Diraja di Oslo bagi menyambut kepulangan skuad bola sepak Norway yang mencipta sejarah mara ke suku akhir Piala Dunia di Amerika Syarikat. Walaupun tewas 1-2 kepada England, pencapaian itu tetap diraikan dengan penuh bangga oleh kira-kira 100,000 peminat yang memenuhi pusat bandar. Dalam pada itu, polis Cape Town telah membuka kertas siasatan berhubung kematian mengejut pemain bola sepak kebangsaan Afrika Selatan, Jaden Adams. Mayatnya ditemui sejurus pulang daripada beraksi di kejohanan Piala Dunia di Amerika Syarikat. Pemain tengah berusia 25 tahun itu ditemui meninggal dunia di sebuah kediaman di kejiranan Scottsdale, Kloof, Cape Town. Berita duka cita itu disahkan Kesatuan Pemain Bola Sepak Afrika Selatan. Punca sebenar kematian masih belum didedah oleh pihak berkuasa.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebimbangan konflik di Asia Barat yang berisiko mengganggu bekalan global dan meningkatkan tekanan inflasi. Minyak mentah Brent meningkat hampir 2% kepada sekitar $85 setong. Manakala West Texas Intermediate naik lebih 2% menghampiri $80 setong. Penganalisis menjangka pasaran kekal tidak menentu berkaitan ketegangan geopolitik. Selain kebimbangan, bank-bank pusat mungkin mengekalkan kadar faedah yang tinggi. Bekas Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menafikan laporan The New York Times yang mendakwa agensi perisikan Israel, Mossad, cuba merekrut beliau serta mendakwa beliau kini dikenakan tahanan rumah. Kenyataan rasmi pejabat Ahmadinejad menyifatkan laporan itu sebagai tidak benar, direka-reka dan bertujuan mengelirukan pendapat umum serta mencetuskan perpecahan di Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu dia Zizi Kirana Pijak. Anda dengarkan di Baria Sabah FM bersama Ozel di sini. Okey, apapun selamat malam untuk kamu semua di mana juga kamu berada malam ini. Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat semuanya. Okey, jadi macam biasa dalam segmen ini, kamu boleh request 3 buah lagu, boleh terus hantar permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu dari pukul 6 petang tadi dan waktu ini 3 jam seterusnya bersama Ozel. Okey, jadi di jam pertama ini macam-macam lagu best, lagu-lagu permintaan kamu. Ozel masih lagi tunggu lagu-lagu permintaan kamu dan sekarang ini ada 3 permintaan sudah. Oh, memang banyak sudah kan. Okey, jadi siapa-siapa yang teringin dengar lagu favorite ataupun lagu untuk seseorang boleh WhatsApp sekarang. Jangan malu, jangan segan lah. Okey, yang tengah bekerja, selamat menjalankan tugas kamu. Semoga tugasan-tugasan malam ini dipermudahkan dan orang bilang dapat menjalankan tugas dengan jayanya untuk malam ini. Okey. Jadi di jam seterusnya, di jam kedua, kita ada analisis bola sepak Piala Dunia perlawanan semifinal. Oke, jadi kamu nantikan siapakah yang akan bersama-sama kita nanti untuk menganalisis perlawanan semifinal.

pagi kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okay? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM.

0: Leith Amplum.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Goes for the return. It's Neymar! Oh, what a
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
3: tarian yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Piala Dunia semakin berada di penghujung. Okey, ada 4 pasukan sahaja lagi yang akan bakal bergelar juara. Keempat-empat pasukan ini, pasukan mana kamu rasa yang bakal menjulang Piala Dunia untuk tahun 2026? Adakah France? Adakah Spanyol? Adakah England? Adakah Argentina? Coba kamu WhatsApp sekarang, bagi tahu saya siapa yang bakal juara kamu rasa. Okey, untuk pagi ini, perlawanan pagi ini dan juga perlawanan untuk besok paginya pula, silakan kongsikan sekejap saja lagi. Kamu terus layan Sabah FM. Bagus banget.

orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

saringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Piala Dunia semakin berada di penghujung semifinal sudah guys. Okey, jadi untuk perlawanan Piala Dunia semifinal akan bermula pada pagi ini subuh-subuh guys. Okey. Pertempuran di antara France menentang Spanyol bermula 3 pagi waktu Malaysia. Jangan lupa menonton di RTM Click. Kamu boleh saksikan di Sukan RTM dan juga di TV OK. Alright. Dan pada esok harinya pula di sebelah pagi juga, 3 pagi juga, perlawanan di antara England menentang Argentina. Memang pasukan-pasukan yang memang giant, memang pasukan yang memang menjadi pilihan lah. Okey, belum lagi bermula Piala Dunia. Memang ini antara pasukan yang menjadi pilihan untuk bergelar juara. Okey, jadi kalau kamu rasa siapa yang akan ke final, coba kamu WhatsApp sekarang di 0194904.

boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Jabaria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Macam biasa, tepat 10 malam kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam kedua dengan analisis bersama dengan seseorang jurulatih yang sangat-sangat diiktiraf dan memberikan banyak sekali analisis yang terbaik sebelum-sebelum ini. Siapakah dia? Nantikan tepat 10.15 minit malam nanti. Sabah FM, bagus bang.

pertandingan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

tayangan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Ya, bahang Piala Dunia berada di penghujung sore ini. Okey, ada 4 pasukan saja lagi. Dan pada pagi ini bermulalah sudah semifinal di antara France menentang Spain. Okey, dan sudah pastinya akan berlangsung pada pukul 3 pagi di RTM Klik, di siaran RTM dan juga di TV OK. Jadi kamu boleh menonton di sana saja. Okey, jadi sudah pastinya ada analisis perlawanan. Malam ini kita bersama dengan seorang jurulatih yang sangat-sangat berpengalaman dan pernah membimbing skuad bawah 23 tahun Sabah FC. Siapa lagi kalau bukan Coach Billiton. Selamat malam, Coach.
1: Ya, selamat malam.
0: Terbaik. Jadi, Coach, macam mana untuk perlawanan semifinal di antara France dan juga Spain? Untuk kedua-dua pasukan ini pastinya ada kelebihan masing-masing. Untuk Coach sendiri, pandangan Coach, pasukan manakah yang mempunyai kelebihan untuk marah ke final untuk Piala Dunia bagi tahun 2026 ini, Coach?
1: Iya, sudah tentunya apabila kita seperti yang kita sedia maklum, apabila pasukan kedua-dua pasukan Spain dan France layak ke semifinal, sudah tentunya kita, saya lebih gemar bercakap tentang quality, ya. Tidak kira dia quality individu maupun tim quality, ini semua adalah kriteria yang diperlukan oleh sebuah pasukan apabila dia telah layak ke separuh akhir. Dan kedua, apabila kita bicara tentang top 2 atau top 4 pasukan yang layak ke separuh akhir, sudah tentunya kita akan membuat satu persepsi yang pasukan ini mempunyai keseimbangan atau balance di setiap position. Ini adalah satu kriteria yang penting untuk mana-mana pasukan yang ingin marah lebih jauh. Tentang soalan yang kedua tadi, tentang pasukan mana yang akan berpeluang memenangi perlawanan pada malam ini di semifinal pertama.
0: Betul. Bagi saya, pagi nanti, Coach. Subuh nanti, bukan malam.
1: Oh, subuh nanti.
0: Iya, subuh nanti, betul.
1: Subuh nanti dia lebih bergantung kepada prestasi semasa. Itu satu, current performance lah. Yang seperti mana yang kita tahu, dua-dua pasukan ini telah membuktikan, atau pemain-pemain terutama bagian serangan telah membuktikan bahwa mereka mempunyai prestasi semasa yang maksimum. Itulah yang membuatkan pasukan Spain dan France ini layak ke separuh akhir.
0: Betul. Oke, jadi kedua pasukan kita melihat untuk perlawanan dari grouping pusingan 32, pusingan 16 dan pusingan 8 besar, dan sampailah ke semifinal, kedua-dua pasukan mempunyai kekuatan untuk Perancis dan juga Spanyol dalam perlawanan ini. Rasa-rasanya bagi Coach sendiri, antara kedua pasukan ini, apa kekuatan untuk masing-masing pasukan yang bermain pada subuh nanti di antara France dan juga Spain?
1: Ya, sudah tentunya Spain dan juga France ini tidak mempunyai tren yang sangat berbeda bagi saya. Di mana apa yang saya lihat daripada peringkat kumpulan sehingga ke peringkat kalamati dan sehingga ke semifinal ini, kedua-dua pasukan ini hampir mengamalkan corak atau style of play position football.
0: Betul.
1: Dan juga meletakkan pemain-pemain yang mempunyai attacking mind, maksudnya. So, tetapi apa yang membezakan kedua-dua pasukan ini, di mana French mempunyai kelebihan dari segi fast attack, di mana kita dapat tahu, seperti yang kita tahu, Mbappe maupun Olise maupun Dembele termasuk juga Doué, mereka tidak memerlukan atau sekiranya tidak mendapat sokongan daripada bagian tengah, mereka masih mampu melakukan larian-larian forward run. Inilah yang membezakan antara Spain dan France. Manakala Spain pula, mereka lebih gemar bermain position football, even sudah masuk ke final third atau attacking area Spain. Jadi mereka Spain lebih patient atau lebih sabar untuk menunggu untuk mencipta ruang-ruang untuk menjaringkan gol.
0: Betul. Dan coach, kita menyaksikan sendiri antara France dan juga Spain, kedua-dua pasukan mempunyai pemain-pemain yang mempunyai individu skill yang terbaik. Untuk pagi nanti, subuh nanti, di antara pemain-pemain yang menyerlah sebelum ini, rasa-rasanya bagi coach sendiri, pemain manakah yang bakal menjadi tumpuan untuk perlawanan yang akan berlangsung subuh nanti?
1: Bagi saya, untuk pasukan Spain maupun pasukan France, saya tidak meletakkan hanya seorang dua individu yang akan memainkan peranan besar atau memberi impak besar dalam pelawanan separuh akhir ini. Tapi apa yang saya lihat, Lamine Yamal untuk pasukan Spain sudah mulai mendapat rentak di peringkat kalamati ini.
0: Betul.
1: Dan saya menjagakan dia antara satu pemain yang perlu diberi perhatian. Dan saya yakin pasukan France juga sudah mulai memberi perhatian kepada Lamine Yamal, tidak seperti pelawanan-pelawanan dalam peringkat kumpulan. Begitu juga dengan France, saya rasa Mbappe ini berada di prestasi terbaik. Jadi ini adalah satu aset atau satu pemain yang diremehkan atau tidak diberi perhatian untuk pelawanan pada malam ini.
0: Betul.
1: Pada subuh ini,
0: betul. Dan sudah pastinya memang Mbappe sekarang ini penjaring antara penjaring yang terbanyak. Dan walaupun Lamine Yamal belum lagi tersenarai dalam penjaring terbanyak, tetapi impaknya di dalam padang itu sangat-sangat tidak dinafikan. Memang antara pemain yang menyerlah sehingga ke semifinal kali ini. Oke, coach, jadi untuk Spain, kita sudah pasti mereka memang cukup-cukup baik dalam penguasaan bola. Jadi soalannya di sini, adakah Spanyol mampu mematahkan corak permainan pantas Prancis dengan penguasaan bola yang mereka ada dalam pasukan?
1: Iya, apa yang saya sudahkan di awal tadi, Spain ini saya rasa ia bergantung kepada prestasi semasa keseluruhan permainan. Sebab apabila kita bercakap tentang mematahkan serangan, sudah tentunya kita akan bercakap tentang defending.
0: Betul.
1: Jadi apabila seperti yang kita cakap tadi, pasukan Prancis ini mempunyai trio serangan yang sangat kreatif dan juga sangat energetik. Jadi ini satu-satunya yang perlu Spain solve atau mencari solution bagaimana untuk mengekang ketiga-tiga pemain ini, termasuk pemain-pemain midfield. Jadi apabila kita bicara tentang defending, inilah yang merisaukan saya, di mana apabila pasukan Spain ini membuat serangan, kedua-dua wingback ini turut serta untuk join attack. Ini yang akan sedikit mungkin memberi sedikit risiko kepada Spain apabila transisi berlaku daripada serangan ke defending. Di mana kemungkinan wingback ini pikirannya mereka lambat sedikit untuk covering, transisi French ini sangat cepat. Mereka tidak memerlukan sokongan-sokongan atau numbers yang banyak untuk melakukan serangan.
0: Iya, betul. Dan sudah pastinya ini menjadi perlawanan yang tumpuan lah bagi saya. France mempunyai kepantasan, Spain pula dengan penguasaan bola yang sangat-sangat kemas. Dan sudah pastinya kita ada dalam perlawanan, setiap perlawanan apabila kedua pasukan menuju ke extra time apa semua kan, sampai 90 menit masih lagi draw, sudah pastinya ada pemain yang menjadi game changer bagi coach sendiri. Pemain antara France dan juga Spain, pemain manakah yang akan menjadi game changer bagi kedua-dua pasukan yang akan bermain di semifinal subuh nanti?
1: Iya, sudah tentunya apabila bercakap tentang game changer ini, mana-mana pemain untuk pasukan France ini sebenarnya mereka boleh dilabelkan akan menjadi game changer. Sebab ramai di kalangan pemain penyerang France ini mempunyai satu creativity yang sukar dijangka.
0: Betul.
1: Lebih-lebih lagi Michael Olise. Pemain ini bagi saya Jurlati tidak meletakkan satu specific position. Dia diberi
0: kebebasan
1: untuk bergerak ke kiri dan ke kanan.
0: Betul.
1: Jadi bagi saya untuk pasukan France, Michael Olise mungkin akan menjadi game changer. Manakala pasukan Spain pula, mereka mempunyai keseluruhan first eleven yang seimbang. Tapi apa yang menarik perhatian saya tentang Merino. Dia sudah dua kali masuk sebagai staff dan dia membuktikan bahwa dia adalah seorang pemain yang boleh dilabel sebagai game changer.
0: Betul.
1: Jadi untuk perlawanan malam ini saya masih meletakkan substitute pasukan Spain ini mampu membuat sesuatu magic, kira-kira sama ada Merino ataupun Ferran Torres sekiranya dia bermula daripada bangku simpanan.
0: Betul. Dan sudah pastinya banyak sudah perlawanan dari grouping sampailah sekarang ini kan. Kedua-dua pasukan memang cukup-cukup mempunyai kelebihan. Apa pula kelemahan untuk kedua-dua pasukan, pandangan coach sendiri?
1: Bagi saya rasa pasukan yang telah layak, macam yang saya katakan tadi, sudah layak ke separuh akhir ini. Untuk mengesan kelemahan kedua-dua pasukan ini amatlah sukar.
0: Betul.
1: Dari segi posisi apa yang saya katakan tadi, mereka sangat seimbang di setiap posisi.
0: Betul.
1: Jadi kelemahan ini wujud adalah saya rasa dari segi performance, sama ada mereka perform atau off-form di dalam perlawanan subuh nanti ini menentukan weakness yang kita akan terlihat, sama ada di defending part, middle part atau attacking. Jadi inilah yang saya rasa akan menjadi turning point prestasi di dalam perlawanan selama 90 menit sebelum dia masuk ke masa tambahan.
0: Betul. Dan sudah pastinya setiap kali semifinal, kedua-dua pasukan memang cukup-cukup dengan preparation dorang. Pasukan mana yang membuat mistake, itu akan dihukum. Kan, coach?
1: Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Untuk perlawanan antara France dan Spain, bagaimanakah ramalan, coach? Berapa kosong agaknya?
1: Bagi saya meletakkan Spain akan memenangi perlawanan ini 1-0 sekiranya gol itu terhasil pada separuh masa kedua. Sekiranya Spain ini menjaringkan gol pada babak pertama, kita mungkin boleh meletakkan Spain berpeluang untuk menjaringkan gol kedua. Jadi apabila jaringan pertama berlaku di masa pertama, saya rasa Spain akan menang 2-0. Sebab ini saya mengambil kira tentang pasukan ini, pasukan yang ketinggalan 1-0, mereka akan membuat high press atau
0: betul,
1: full post attack.
0: Betul.
1: Ini yang akan merisikokan untuk jaringan kedua berlaku.
0: Betul, tekanan demi tekanan dan mistake saja confirm kena hukum terus kan, coach? Okay.
1: Betul.
0: Jadi itu ulasan dan juga analisis untuk perlawanan France menentang Spanyol yang akan berlangsung 3 subuh nanti. Okay. Jadi sekarang ini masih lagi bersama Ozel di Baria Sabah FM, kita analisis perlawanan Piala Dunia semifinal. Dan seterusnya pada 16 Julai pula, semifinal kedua di antara England dan juga Argentina. Bagi coach sendiri, untuk kedua-dua pasukan mana yang lebih kelebihan, walaupun Argentina kita melihat juara bertahan, untuk pandangan coach kali ini pada tahun 2026 ialah dunia yang berlangsung di antara England dan juga Argentina, manakah yang lebih ada kelebihan untuk mara ke pentas akhir, coach?
1: Iya, sudah tentunya bila kita bicara tentang separuh akhir kedua di antara Argentina dengan pasukan England, sudah tentunya rata-rata akan lebih memilih kepada Argentina berdasarkan track record sebagai juara bertahan. Tapi untuk kita bercakap tentang peluang ini, sebenarnya kedua-dua peluang ini mempunyai peluang yang sama, seimbang, 50-50. mana-mana pasukan yang seperti kita katakan tadi, mana-mana pasukan yang mampu meminimalkan mistake di dalam perlawanan, ini berpeluang lebih tinggi untuk memenangi perlawanan tersebut. Dan juga mana-mana pasukan yang mengambil peluang, seperti perlawanan separuh akhir ini, dia bukan perlawanan seperti di dalam kumpulan. Dia perlawanan separuh akhir ini melibatkan tekanan yang lebih tinggi.
0: Betul.
1: Dan peluang untuk kita kompos di dalam penalty box itu mungkin lebih gugup, biarpun mereka ini adalah kebanyakan pemain yang fully profesional.
0: Betul. Dan adakah pengalaman Argentina sebagai juara bertahan menjadi faktor penentu juga, ataupun sebaliknya, coach? Pandangan coach sendiri?
1: Bagi pandangan pribadi saya, sebagai juara bertahan ini mempunyai dua konsep, bagi saya mempunyai dua konsep penilaian. Yang pertama, ini boleh menjadikan titik tolak sebagai motivasi besar untuk mengetahukan kejuaraan. Padahal apabila kita menilai dari segi aspek lain, dia akan menjadi satu benda negatif, sebab ia melibatkan satu tekanan atau satu pengharapan penyokong-penyokong Argentina ini untuk mengekalkan kejuaraan. Jadi ini dua konsep yang berbeza. Dia akan boleh jadi positif dan even dia boleh jadi negatif.
0: Betul.
1: Jadi sejauh mana mental strength, bukan saja untuk pemain tetapi keseluruhan squad termasuk coaching staff dan juga pasukan individu-individu yang terbabit dengan pasukan Argentina.
0: Betul. Dan sudah pastinya pertembungan untuk rekod-rekod di antara England dan juga Argentina, di mana rekod-rekod sebelum ini, England bertembung dengan Argentina pada tahun 2005, rasanya Argentina menang 2-1 ataupun 3-2 rasanya, kalau saya tidak silap. Okay. Mampukah England menamatkan body menentang Argentina di pentas Piala Dunia, coach?
1: Ya, bagi saya rasa untuk kita bercakap tentang sama ada England mampu atau tidak, itu dia tidak boleh diletakkan jawaban yang garanti bagi saya. Tapi satu-satunya peluang England untuk menamatkan body ini, bagi saya squad ini mempunyai cukup ramuan, cukup kriteria untuk menamatkan body dengan Argentina. Apa yang kita lihat di setiap posisi atau sama ada di defending atau midfield, begitu juga dengan bagian serangan, mereka mempunyai pemain-pemain yang boleh diletakkan harapan untuk menamatkan body ini. Jadi saya rasa sekiranya pasukan England ini tidak mengambil peluang dengan pemain atau barisan yang ada sekarang, adalah satu kerugian. Dan secara jujurnya saya juga meramalkan bahwa pelanan ini akan upset. Dia akan berat kepada pasukan England.
0: Dan kita melihat, coach, beberapa perlawanan dari grouping sampailah sekarang ini, dalam perlawanan yang sebelum-sebelum ini pun Messi asyik menjadi hero dalam perlawanan, dan kadang-kadang ada juga hero pemain-pemain lain, tetapi mostly memang Messi lah. Tapi sekiranya lah Messi tiba-tiba tidak dapat beraksi dengan baik pada subuh nanti, ataupun mungkin kawalan ketat daripada pemain-pemain England, adakah Argentina mampu bergerak seperti game-game sebelum ini, ataupun macam mana, coach?
1: Iya, sudah tentunya apabila kita bercakap tentang pasukan Argentina, sudah tentunya semua orang akan bercakap tentang Lionel Messi. Bagi saya, Lionel Messi juga, biarpun dari segi usia dia sudah menjangkau 38 tahun,
0: betul,
1: tapi dari segi kita tidak dapat melihat bahwa dia tidak boleh cope dengan intensity World Cup pada kali ini.
0: Betul.
1: Malahan beberapa jaringan atau beberapa gerakan dan juga assist yang Messi lakukan, dia menunjukkan kepada dunia seolah-olah bola sepak ini terlalu mudah. Jadi untuk pada malam ini, sekiranya Messi, kita tidak boleh bercakap tentang sekiranya Messi dikawal ketat bahwa Argentina dia tidak akan berpeluang. apa yang saya sudah katakan beberapa perlawanan yang lalu, bahwa bola sepak ini adalah tim event. Ia adalah permainan berpasukan.
0: Betul.
1: Apabila kita bicara tentang permainan berpasukan, dan kita tidak boleh mempertikaikan kesebelasan yang akan diturunkan oleh jurulatih Colani ini pada perlawanan separuh akhir. Jadi sekiranya Messi dikawal ketat, saya rasa atau seperti perlawanan suku akhir, pemain-pemain lain juga mampu menjaringkan gol.
0: Dan sudah pastinya untuk perlawanan ini, England dan juga Argentina, kita melihat sendiri kelebihan-kelebihan mereka dan juga kelemahan. Untuk England sendiri dan juga Argentina, bagi coach, kelebihan yang England ada dan juga kelemahan, mungkin coach boleh berikan pandangan untuk kedua pasukan, memandangkan coach sangat pengalaman dalam menilai pasukan-pasukan yang ada.
1: Iya, apabila kita bercakap tentang kekuatan yang pasukan England ada, sudah tentunya kebanyakan jurulatih yang mengikuti pertandingan Piala Dunia ini akan bercakap tentang quality defending yang England ada. Di mana kita dapat melihat apabila mereka pasukan England ini menentang Meksiko, di mana disiplin defending England ini tetap utuh, tetap kokoh, biarpun mereka bermain dengan 10 pemain. Jadi disinilah satu-satunya yang pasukan Argentina perlu berpikir macam mana untuk memasuki final third pasukan England ini. Sejauh mana, tapi apa yang kita lihat, Argentina ini hampir sama dengan pasukan Spain. Mereka mempunyai creativity dan combination play apabila coba masuk ke penalty box. Tapi apabila pasukan England ini mempunyai satu asset defending yang begitu kuku, jadi ini akan menjadikan jurulatih Argentina ini perlu membuat analisis yang banyak macam mana untuk memasuki six-shot box atau final third pasukan England ini.
0: Ya, kita melihat sendiri untuk perlawanan-perlawanan sebelum ini pun, England dan juga Argentina tidak ada lagi bolos yang lebih daripada 2-0 kan. Tapi memang kedua-dua pasukan mempunyai tahap defending yang terbaik lah setakat ini. Jadi untuk perlawanan ini, coach, rasa-rasanya sekiranya perlawanan diheret sehingga ke 90 menit extra time, siapakah pemain yang menjadi game changer untuk England dan juga Argentina?
1: Saya masih meletakkan Bellingham untuk pasukan England dan juga Lionel Messi untuk pasukan Argentina.
0: Okay.
1: Kita ini mengambil kira daripada perlawanan terakhir, di mana biarpun Messi tidak menjaringkan gol, sebenarnya apabila masuk apa yang saya lihat di 20 menit terakhir, Messi lebih banyak berada di kedudukan sebelah kanan pasukan di Switzerland.
0: Betul.
1: Di mana dia bukan sebagai untuk menjaringkan gol, tapi lebih kepada untuk membunuh atau merusakkan structure defending pasukan Switzerland. Jadi ini yang berlaku, apabila dia merusakkan structure ini, pemain-pemain lain berpeluang untuk masuk di sebelah kiri. Apa yang terjadi? Jadi saya akan meletakkan Messi sentiasa akan menjadi pemain game changer.
0: Okay, kita melihat dalam Piala Dunia kali ini, beberapa juga artikel saya melihat di beberapa social media lah yang tersebar hari itu, di mana dorang bermat-matian untuk bermain untuk Messi. Adakah Argentina dan juga pemain-pemain yang ada ketika ini, walaupun kita belum tahu lagi Messi adalah terakhir untuk penampilan kali ini, tetapi kita melihat macam Argentina betul-betul bermain untuk Messi berbanding Portugal dengan Ronaldo hari itu kan. Tapi bagi coach sendirilah, pandangan coach, adakah dengan itu dorang akan lebih semangat untuk bermain bermati-matian untuk Messi Adakah kelebihan itu kepada Argentina, Coach?
1: Iya, apabila kita bercakap tentang pemain ini bermain untuk Lionel Messi, di sini kita dapat melihat di mana atau inilah sebenarnya seorang ketua. Dia mempunyai fully criteria sebagai seorang leadership, di mana karakter yang dia tunjukkan, dia ataupun encourage approach yang dia bagi tentang dengan pemain-pemain lain. Biarpun dia ini saya kategorikan sebagai silent leader, tapi apabila Messi ini dia lebih silent, dia sebenarnya mempunyai bahasa tubuh untuk rakan-rakan pasukan ini fight to the end. Inilah yang membezakan nama-nama besar yang ada dan yang bermain di World Cup kali ini. Jadi untuk kita bicara pemain-pemain lain bermain untuk Messi, bukan saja sekat pemain, seluruh rakyat Argentina saya rasa mempunyai satu pikiran yang sinkronis untuk melebarkan Messi ini adalah seorang magician bagi dia. Jadi itu saya rasa tidak keterlaluan, kita tidaklah keterlaluan apabila dia telah membuktikan dengan 8 jaringan sehingga ini.
0: Betul. Dan sudah pastinya rasanya seperti yang Coach cakap tadi, seluruh rakyat Argentina mau juga Messi menjuarai, mengulangi kejuaraan Piala Dunia. Rasanya seluruh dunia peminat-minat Messi pun mau Messi menjuarai lagi untuk 2 tahun berturut-turut, kan Coach?
1: Iya, betul.
0: Betul. Dan untuk perlawanan ini di antara England dan juga Argentina, ramalan Coach, berapa kosong rasanya?
1: Bagi saya perlawanan ini akan berakhir 120 menit dan juga sepakan penalti dan berpihak kepada pasukan England. Ini saya mengambil kira daripada prestasi yang ditunjukkan oleh Pickford, goalkeeper England.
0: Betul.
1: Dia berada dalam prestasi maksimum. Jadi inilah satu-satunya peluang dia untuk membuktikan pasukan England ini mampu selain daripada menamatkan padi dengan Argentina dan juga membawa England ke pentas akhir dalam beberapa tahun lah, saya ingat pun sudah lama.
0: Betul. Dan sudah pastinya pilihan Coach untuk ke perlawanan akhir France dan England lah kan Coach?
1: Untuk perlawanan akhir ini saya memilih Spain dan juga England.
0: Oke, Spain dan juga England. Jadi kita sama-sama nantikan untuk subuh ini dan juga subuh 16 Julai nanti. Adakah ramalan ini betul ataupun macam mana? Bola itu bulat, apa-apa boleh berlaku kan Coach?
1: Betul.
0: Okey, apapun terima kasih Coach Billy Thorn. Okay. Bekas pengendali bawah 23 tahun Sabah dulu. Jadi kita mengharapkan untuk analisis dan juga ulasan pada perlawanan akhir nanti yang akan berlangsung pada hari Ahad nanti bersama Nodi dan juga Coach Billy, kita sama-sama nantikan. Apapun terima kasih Coach, selamat malam.
1: Okey, selamat malam.
0: Alright, jadi tadi analisis dan juga ulasan daripada Coach Billy untuk perlawanan semifinal di antara France dan juga Spain yang akan berlangsung subuh nanti. Begitu juga dengan England dan Argentina yang akan berlangsung pada 16 Julai 3 pagi waktu Malaysia. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal itu terkena serangan ketika melalui laluan perkapalan selatan kira-kira 13 batu nautika di Tenggara Limbah. Pihak berkuasa sedang menyiasat insiden berkenaan dan menasihatkan semua kapal di kawasan itu agar berwaspada serta melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan. Filipina tidak berhasrat mengimport lebih banyak produk bahan api susulan tindakan ketenteraan terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran. Setiausaha tenaga Filipina Sharon Karin berkata ketetapan itu diambil berdasarkan keadaan rantaian bekalan yang dilihat semakin stabil. Jelasnya bekalan bahan api akan terus masuk ke negara itu selagi Filipina sanggup membayar pada harga yang ditetapkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO tidak menolak kemungkinan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo meningkat 4 kali ganda berbanding angka rasmi yang dilaporkan. Wabak itu telah menjangkiti hampir 2,000 individu dan mengorbankan lebih 700 nyawa sejak dikesan 2 bulan lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport penuhi permintaan perdagangan global. BDR beri impak positif jimat lebih 4 juta liter petrol. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Kemenangan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Segala atas pokok, pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. And below the wind bermacam warna.

0: Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Shah dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa, menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas Nasional Malam yang menemani 4 jam anda sebelum ini. Aizat Azam aka DJ Ijat pembuka hari ini 15 Julai 2026. Hanim di sini atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Okey, menemani anda selama 6 jam untuk Geng Burung Hantu bermula pukul 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Jadi, untuk yang menyambut hari lahir hari ini.

Selamat Hari Raya diucapkan dan semoga pertambahan usia ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doanya. Amin. Usia hanya angka. Percaya dan yakin setiap hari adalah peluang untuk kita mencorak kehidupan lebih baik dari semalam. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Hani makan terus menemani anda dengan susunan lagu menarik hingga jam 6 pagi. Geng Buruhantu hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: puncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin baru pulang dari kerja ataupun urusan penghantaran barang, kan abang-abang lori kita dikabarkan, disampaikan di Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh-Lebuh Raya Utara Selatan, pergerakan kenderaan bagi jajaran utara, tengah dan selatan berada dalam keadaan baik. Begitu juga dengan Lebuh Raya di Lembah Kelang. Bagi pengguna di pantai timur, aliran trafik di Lebuh Raya KL Karak, LPT1 dan LPT2 turut lancar dan bergerak tanpa sebarang gangguan di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun, terdapat pergerakan trafik perlahan di laluan sempadan negara dan kelewatan dijangka berlaku di Tambak Johor terutamanya, arah selatan jabatan ke CIQ Woodlands, Singapura. Awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan dan jaga jarak selamat kenderaan anda. Bawa mengikut had laju yang ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan yang baik. Apakah kepada keadaan sekeliling, itu yang paling utama. Kepada anda yang kalau kita bawa kenderaan tu kan, mungkin kita akan rasa sedikit mengantuk, dapatkan rehat yang cukup. Itu yang tips yang paling kita nasihatkan sebelum memulakan perjalanan. Untuk sebarang info trafik terkini, boleh membuat semakan dalam paparan CCTV terkini melalui aplikasi 7 Muat turun menerusi Google Play atau App Store. Sebarang kerosakan, boleh layari aplikasi My Jalan. Juga boleh muat turun melalui Google Play dan App Store. Okey, kepada anda yang masih dalam perjalanan, yang hanya mengharapkan semoga anda terus kekal fokus dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Geng Borong Hantu. Nasional FM sentiasa di

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Nasional FM sentiasa di hati Hanim di sini. Apa khabar anda di luar sana? Semoga sihat walafiat hendaknya. Masih segar menemani Hanim juga di radio frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan anda. Sempat juga Hanim menjengah ke muka buku Nasional FM. Ada rakan kita dari Ipoh, Itachot. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nur Ariza. Assalamualaikum. Dari YB Raja Tun Dr. Philips Maling. Ada juga dari Santania Beruas. Selamat bertugas DJ Hanim dan geng Buruhan tu. Semoga sihat ceria selalu. Beruas hadir di Nasional FM. Terima kasih. Ada Nenek Ali juga. Ada Ahmad Suhaili, Abdul Jalil Tahir. Ada Apul Arminang, Hasnah Hasani, Hasnah Hasrani. Assalamualaikum DJ Hanim. Selamat kudara di Konti Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Jerantut, Pahang katanya. Terima kasih. Ada Princess Su, ada Muhammad Muhaimin, ada Razak Balangi Shah Putra. Ramai yang masuk meninggalkan komen-komen di muka buku Nasional FM. Terima kasih Hanim ucapkan. Kepada anda, walau apa juga yang anda lakukan hari ini, mungkin ada yang tunggu perlawanan bola sepak kita pagi nanti pukul 3 pagi. Macam Amirul Abadi katanya nak tidur dulu sebab nak kunci jam bangun pukul 3 pagi menyaksikan perlawanan bola FIFA 2026. Okey, semoga semuanya kekal sihat segar sepanjang hari ini. Okey, teruskan bersama Nasional.

Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Eropa yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan

Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar.

perkembangan lain, pembangunan zon ekonomi sempadan Malaysia-Thailand dijangka menjadi pemangkin pertubuhan baru di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategik serta pembukaan lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia ke pasaran serantau seperti Laos, Kemboja dan Vietnam. Perjanjian baharu bersama Thailand yang memberi kelonggaran tertentu akan membuka lebih banyak ruang perdagangan sekaligus mengurangkan sekatan kustom sedia ada. Itu antara perkembangan berita. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih selain di RTM. Jadi, kepada anda, geng buruh hantu teruskan hiburan bersama Nasional FM sentiasa di

0: Bersama saya Juliana Evans.
1: Saya Z The Fabulous Skit.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
3: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
4: Mini Piala Dunia.
5: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan visi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

pendengar yang sedang mendengarkan Nasional FM. Semoga apa juga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hanim nak ingatkan juga, jangan sesekali kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Kerana apa? Kerana garis masa rezeki setiap orang memang berbeza. Ada yang rezekinya datang awal, ada juga yang menunggu sedikit lebih lama. Itu bukan bermaksud kita ketinggalan, tetapi aturan terbaik sedang diatur yang esa pada waktu yang paling tepat. Teruskan berusaha, jangan berhenti, berhenti berdoa dan yakin dengan setiap langkah yang sedang anda lalui. Percayalah, rezeki tidak pernah salah alamat. Selagi kita tidak berputus asa, sentiasa ada harapan dan peluang menanti di hadapan. Kepada anda, geng Buruh Hantu, terima kasih kerana menemani Hanim pagi ini. Semoga hari ini dipenuhi dengan ketenangan, keberkatan dan rezeki yang melimpah ruah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Saya nak ucapkan selamat pagi kepada Ucup Teluk Mas Lama Pira. Ada juga kat dalam ni Hisham Syam, ada Nanggen, ada Su, ada Lady Hida. Assalamualaikum. Ada Zam 67, ada Ibra Angles, ada Edward Amirul yang sedang masak sambal katanya. Ada Ita Chot, ada Nolin Tiko, ada Shida juga di situ. Ada Cik 84, ada Muhammad Mohadir, ada Tenten, ada juga Kakak Cahaya kita. Okey, terima kasih kerana menjenguk TikTok Live Nasional FM. Inilah peneman saya hingga ke 6 pagi. Tanpa anda, kesunyian saya di konti ini. Waktu-waktu sekarang ini juga ada juga yang berkongsi katanya sedang menunggu aksi perlawanan antara Sepanyol menentang Perancis. Mampukah jentera serangan Sepanyol menembusi kubu kebal Perancis pagi ini? Pukul 3 pagi jadual perlawanannya kan. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Teruskan hiburan bersama Game Berhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan Pestim.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan visi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai, Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati dalam kita berhibur. Masih ada yang masih dalam perjalanan penghantaran barang macam Abang Lori kita, Abang Mamex, hadir dalam TikTok live kita. Semoga dipermudahkan segala urusan penghantaran barang. Dari itulah kita kan, untuk mencari rezeki macam-macam kerja kita buat. Ada yang dah bangun untuk buat donat macam Kak Su kita tu kan, ada yang sedang masak sambal macam Edward tadi. Macam-macam aktiviti yang kita dah mula lakukan sejak awal pagi untuk mencari rezeki. Semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar setia Nasional FM. Mengikut Jabatan Met Malaysia, antara amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 2 pagi 15 Julai 2026, amaran ribut petir di kawasan Perlis, Kedah, Langkawi dan Kubang Pasu, Terengganu, Kuala Terengganu, Maran, Dungun dan Kemaman, Sarawak, Seri Aman, Bentong, Sariki, Pekan dan Julau, Sibu, Konowit dan Selangau, Mukah, Dalat, Mukah, Kapet, Dong dan Belangau, Bintulu, Tatau dan Bintulu, Miri di Subis dan Limbang, Sabah pula di Pandalaman, Kuala Penyu dan Kudat, wilayah Persekutuan Labuan juga ada amaran ribut petir. Kepada anda yang melalui kawasan yang hadir sebutkan tadi, semoga anda sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga, keadaan bersedia dengan apa rintangan yang berlaku di hadapan. Sebab itu, kekal fokus dalam pemanduan adalah satu perkara yang paling penting. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda di luar sana, mungkin ada siswa dan siswi yang sedang mendengarkan Nasional FM. Ini adalah berita baik kepada siswa dan siswi. Kementerian Pendidikan Tinggi memberi manfaat kepada 1.18 juta pelajar di Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS. Adalah pemberian voucher buku yang bernilai RM100. Tempoh penubusan dan pembelian adalah berkuat kuasa hari ini 15 Julai 2026 mula jam 11 pagi. Boleh tebus voucher itu di platform penebusan dan pembelian portal My Siswa Place di pautan http://www.mysiswaplace.my. Okey. Pelajar boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus voucher serta membeli bahan bacaan secara dalam talian. Lebih 300 rakan niaga didaftarkan yang terdiri daripada penerbit dan penjual buku tempatan. Pelbagai kategori bahan bacaan termasuk buku akademik, buku rujukan, bahan ilmiah, e-buku dan penerbitan umum yang menyokong pembelajaran, penyelidikan serta pembangunan intelektual mahasiswa. Ini adalah inisiatif kerajaan kepada siswa dan siswi di negara kita. Kepada anda semua, teruskan berhibur dengan susunan lagu Geng Murah Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Juara Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran Juara Dunia yang dimenangi di Qatar.

Rules. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

satu benua. Dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan

pendengar Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Pastinya pagi ini tumpuan peminat bola sepak dunia pastinya terarah kepada aksi panas membabitkan Spanyol menentang Perancis. Dua gergasi Eropah yang bakal berentap dalam perlawanan yang dijangka penuh dengan aksi berkualiti, taktikal yang menarik dan pastinya mendebarkan hingga ke wisir penamat, insyaAllah. Persoalannya, membukakah Spanyol meneruskan rentak cemerlang dengan corak permainan pantas mereka ataupun Perancis yang membuktikan pengalaman dan kekuatan skuad melangkah ke pentas seterusnya. Apapun pilihan anda, satu yang pasti, pagi ini peminat bola sepak bakal disajikan aksi bertaraf dunia. Jadi jangan ke mana-mana yang ada di depan TV itu, rasa berdebar menyaksikan mulanya perlawanan. Dan sebentar nanti pada pukul 3 pagi ini, mati setiap detik perlawanan bersama RTM Klik di saluran Sukan Plus dan TV. Okey, sama-sama kita saksikan aksi pasukan pilihan anda memberikan persembahan terbaik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Argentina berjaya mara ke seperakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa, menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022. Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan

Hanim tak pergi mana-mana. Hanim masih lagi di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Ketika ini pukul 3

siap berlawanan. Sertai sembang bola dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Berbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di

Kalau ketika ini ya, yang sedang menyaksikan perlawanan antara Spain menentang France, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati. Suka saya untuk menyapa pendengar-pendengar yang ada dekat dalam TikTok Live ketika ini, antaranya Haliza Baha. Assalamualaikum. Lagu-lagu best katanya pagi ini. Alhamdulillah. Daripada John Brunei. Daripada Brunei katanya. Ada juga Ita Chok, Shazila, Sharifah, Meros, Skaya. Ada ramai. Ada Ash tadi. Ada Sharifah, Meros, Kalas. Okey, ada lagi dekat dalam ni. Ramai yang menyapa kita. Ada Maria Mazia. Maria Mazilan, ada Yong Iza, pagi ni ada Suhana Angah. Ramai yang orang yang dah bangun, kakak-kakak kita terutamanya, ada yang merancang segala aktiviti pagi ini untuk jualan pagi hari. DJ Hanif tetap di hati, seperti juga anda semua di luar sana, anda tetap di hati semua DJ-DJ Nasional FM. Begitu jugalah kalau anda sentiasa di hati kami, kami juga akan sentiasa jugalah ada di hati anda, harapnya begitu. Okey, hari nak cerita juga pagi ni kepada pencinta haiwan. Haiwan, ada orang kata pencinta haiwan ni adalah mereka yang memiliki haiwan baka yang mahal kerana sanggup berbelanja besar. Tapi bukannya, hakikatnya kasih sayang terhadap haiwan boleh bermula dengan perkara yang sangat kecil. Pernah tak dengar orang kata kalau kita memberi makan kepada haiwan seperti kucing ni, murah rezeki kita kan? Betul. Kalau kita ada rezeki lebih, apa salahnya kita beri kepada haiwan jalanan yang kelaparan. Mungkin kita tak mampu menyelamatkan semua haiwan, tapi bagi seekor haiwan yang sangat lapar, cedera atau keseorangan, tindakan kecil kita ini mungkin mengubah seluruh hidupnya. Menjadi pencinta haiwan bukan tentang apa yang kita miliki, ia tentang sejauh mana kita sanggup mengurangkan penderitaan makhluk yang tidak mampu meminta tolong. Teruskan bersama

0: kenderaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut layari budimadani.gov.my.
1: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar.

Dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'da. Wa a'udhu bika min syarri ma fi hadha al-yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min adhabin fi an-nar wa adhabin fi al-qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Apa kabarnya sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dikasihi dan dimuliakan Allah? Mudah-mudahan apapun yang kita buat sahabat pendengar, walau dimanapun kita, kita berharap semoga rahmat Allah, barakah daripada Allah sentiasa melimpah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar, nilai ini nih, hidup kita ini kalau bilang orang apa, disimbah dengan rahmat Allah, masya Allah, tenangnya lain macam, damainya lain macam, dan nada orang boleh rasa, kita saja yang dapat merasakan kedamaian itu. Makanya apapun yang kita buat, jangan putus berharap rahmat dan keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kali ini saya mengajak para pendengar untuk merenung apa perbezaan di antara orang pintar dengan orang yang bijak. Masya Allah, kita semua berhajat, berhasrat, betul kan? Mau jadi orang pintar, mau jadi orang bijak. Tapi kita kena kenal pasti dulu ciri-ciri orang yang pintar dan ciri-ciri orang yang bijak. Lepas itu mari kita sama-sama bercermin. Saya cermin diri saya sendiri, dan kita para pendengar pun sama-sama kita ya. Mudah-mudahan semakin hari semakin membaik diri kita, semakin mendekat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semakin banyak perkara-perkara yang bermanfaat yang dapat kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, yang pertamanya perbezaan orang pintar dengan orang bijak. Ya, dengar tenang-tenang ya sahabat pendengar, dan kelengkabut kita bicara santai saja, yang penting sampai. Yang pertama, perbezaan orang pintar dengan orang bijak apa dia? Orang pintar cepat buat tanggapan, Oleh kerana dia ni terlampau pick up, ya, dia punya entah berapalah, dia punya terabyte, dia punya kepintaran, kecekapannya ni, maka dia, bila dia berbual sama orang, dia berkonsultasi dengan orang, ya, dia tengok orang punya watak, dia cepat buat tanggapan. Kenapa? Kerana kelajuan berfikirnya tu, pintarnya tu, maka dia akan cepat buat tanggapan. Beza dengan orang bijak, sahabat pendengar. Orang bijak ini, ya, dia akan berfikir dulu sebelum dia buat tanggapan. Contohnya apa? Bila kita berbual sama orang yang baru kita kenal, orang pintar ini dia akan baca orang cepat. Ya, dia tahu, oh, ini begini, watak begini, begini, begini. Banyaklah indikator-indikatornya itu. Sedangkan orang bijak beza. Orang bijak ini, dia berbual, kemudian apa-apa maklumat yang sampai, dia fikir dulu sebelum dia buat tanggapan. Ini hebatnya orang bijak ini. Makanya orang bijak itu tidak mudah terpengaruh dengan persepsi. Beza dengan orang pintar. Orang pintar ini dia mudah terobses dengan persepsinya. Kenapa? Sebab dia merasa dia pintar. Orang bijak tidak gitu. Orang bijak dia renung dulu, dia halusi dulu, dia tenang-tenang dulu, difikirnya, baru dia buat tanggapan. Makanya ketika dia sudah buat tanggapan, orang bijak itu tidak ada penyesalan. Bahkan terlalu minimal penyesalan yang ada bagi orang bijak. Sedangkan orang pintar itu, laju dia, cepat buat tanggapan, cepat berpersepsi. Tapi ampun maaf sahabat yang mulia, ya, kadang-kadang bahkan biasanya orang pintar ini nanti akan menyesal dengan keputusannya. Kenapa? Terlampau cepat buat tanggapan dan persepsi. Yang keduanya apa? Orang pintar ini, ya, dia hanya menilai berdasarkan logik. Oh, dengan fakta sekian, logik ini. Beza dengan orang yang bijak, sahabat yang mulia. Orang bijak ini, dia menilai berdasarkan pertimbangan. Dan pertimbangannya itu juga secara logik. Dan ini yang ada nih sama orang pintar. Orang bijak ini apa? Dia by logic juga dengan izin, tetapi dia tidak melepaskan emosional. Ya, apa dia kalau bahasa kampung kita ini bilang perasaan, bah. Kita punya perasaan hati itu. Dia tidak hanya menilai secara fisik, tetapi dia melihat metafisiknya apa. Dia tidak hanya melihat segi logik, tetapi dia menilai dari sudut emosi. Ya, perasaan dia mengheret ataupun dia menilai daripada dalamnya itu juga. Makanya orang yang

0: wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda ini, yakni kejadian langit dan bumi serta semua kejadiannya dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Apa mafhum yang boleh kita faham dari ujung ayat Ali Imran ayat 191 ini? Bahwa sahabat yang mulia, orang bijak itu, dia merenung, melihat fakta, dan kemudian dia meresapkan ke dalam hati sanubarinya sehingga dia mendapat sesuatu, yakni melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang pintar tadi, dia hanya melihat fakta tetapi dia tidak membawa perasaan untuk menilai di sebalik apa yang dapat dilihat dengan mata kepala, tetapi tidak melihat di sebalik yang dilihatnya itu apa. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah, untuk kali ini sampai di sini dulu, kita akan sambung bicara kita tentang perbezaan orang yang pintar dan orang yang bijak. Jumpa lagi sahabat, mohon maaf lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
3: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
5: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Salam.

0: siaran kami juga boleh diikuti menerusi penstriman langsung di portal rtmclick.rtm.go.my dan aplikasi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib, ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Sandakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
0: Evolusikan

0: Kin FM bersamamu.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Ya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Siok-siok logo kena putar, wah.
2: Nah kan, kau indah percaya.
0: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sentakan FM.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Okay, Roger si Sari Gina Fan bersama mu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani sis.
1: Okay, dan pastinya selamat pagi untuk anda semua yang terus bersama kami seawal pagi ini. Untuk jam yang pertama kita bawakan melalui Roger sis dan melalui Evo 611. Sekejap saja lagi kita akan ikuti bersama info cuaca.
0: Betul, dalam setengah pagi nanti kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan seterusnya sis, kita akan ikuti bersama Laman Nurani, terbitan rakan tugas Abang Syaf. Dan pukul 7 pagi nanti, utama 7 pagi.
1: Yes, semuanya tu jam yang pertama ini mesti Evo 611. Jadi terus kekal bersama kami Standard FM
0: bersamamu.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setiap.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Info cuaca.
0: Info cuaca hari ini. Serangan FM bersamamu.
2: Okey, sebelum saja kami kongsikan untuk anda jam yang pertama ini ramalan cuaca untuk empat daerah Sandakan, Buluran, Kinabatangan dan juga Terbit, sis.
3: Okey, semulakan bagi daerah Sandakan, pagi diramalkan tiada hujan, seterusnya petang, pagi dan petang tiada hujan, okay. Dan juga seterusnya malam hujan di beberapa tempat dengan keadaan suhu antara 25 hingga 33 darjah Celsius.
2: Okey.
3: Manakala bagi daerah Buluran, Kinabatangan dan juga Terbit, pagi diramalkan tiada hujan, seterusnya petang hujan di beberapa tempat dan juga malam ribu petir di beberapa tempat dengan keadaan suhu antara 25 hingga 33 darjah Celsius.
2: Okey, selesai kami bawakan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini, hari Rabu 15 Julai 2026 bersumber dari Met Malaysia.
1: Info cuaca hari ini.
0: Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu. Wow. Evolusikan musik anda segar di Sanakan FM. Wow. Tetap bersamamu.

Trophy Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Seragam FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti.

0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi berita ringkas Sabah FM. Berita ringkas Sabah FM.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
0: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita hamba yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang diangkat kedudukannya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Artinya, sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang-orang yang bertaubat dan sangat suka juga kepada orang-orang yang mensucikan diri. Sebagai manusia, tiada sesiapa pun yang terlepas daripada melakukan kesalahan dan dosa, tidak kira dosa itu dianggap kecil ataupun dosa itu dianggap besar. Tetapi, apakah kesudahan dengan dosa tersebut? Adakah dengan dosa itu kita mendapat ampunan atau dengan dosa itu kita mendapat kemurkaan Allah? Sidang pendengar yang mulia, dosa kita sesama manusia sahaja jika belum selesai di dunia akan menjadi beban kita di akhirat. Bagaimana kita boleh mengabaikan tanpa merasa bersalah dengan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, kasih sayang Allah itu melebihi kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mengatasi kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-Nya agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, moga-moga kamu beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menerima segala taubat hamba-Nya dan memaafkan semua keburukan hamba-Nya. Dan orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tiada berdosa. Sidang pendengar yang mulia, ketahuilah bahwa taubat itu tidak sah tanpa empat perkara ini. Yang pertama, meninggalkan dosa yang dilakukan. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dosa. Yang ketiga, berazam tidak akan kembali membuat dosa itu selama hayat di kandung badan. Yang keempat, mengembalikan hak hal pemiliknya. Orang yang sebenarnya bertaubat dari dosanya ada tanda-tandanya. Di antaranya seperti yang pertama, lembut hatinya. Yang kedua, dia akan banyak menangis. Dan yang ketiga, mudah bermuafakat. Dan yang keempat, meninggalkan rakan-rakan yang jahat yang membawa dirinya kepada keburukan. Yang kelima, meninggalkan tempat yang tidak betul atau yang selalu dicurigai. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan taubat kita taubatan nasuhah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita dan angkat darjat kita. Dan mudah-mudahan dengan pengampunan Allah dan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, pintu utama untuk kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Artinya, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka hendaklah kamu mengikuti aku, iaitu mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kamu akan dicintai oleh Allah dan akan diampunkan dosa kamu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita sama-sama berusaha untuk mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallam, agar kita dicintai oleh Allah dan diberikan pengampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi? Ikuti Tular Bah, segmen yang menghimpunkan cerita, trend dan isu semasa dalam satu kupasan santai dan berinformasi. Dengarkan Tular Bah setiap hari Rabu pukul 5.20 petang hanya di Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara. He's a one, he's a two, he's a one, two.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 diingatkan tidak memainkan isu berkaitan institusi diraja dan perlembagaan persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun persaingan politik dibenarkan dalam amalan demokrasi, ia perlu berlangsung secara berhikmah tanpa menyebarkan fitnah.
1: Bukan masalah saya bimbang atau takut, tapi saya rasa tugas kita mesti pertahankan sistem beraja dan perlembagaan negara. Kalau kita mula jadikan ide polemik politik, dia tidak akan kesudahan. Jadi saya ingatkan, malah kalau yang melanggar ini ada undang-undang. Jangan langgar prinsip perlembagaan ini.
0: Datuk Sri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berucap demikian pada majlis pengumuman calon PRN Negeri Sembilan ke-16. Pada majlis itu, beliau mengumumkan 36 calon yang menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin pengalaman. Ini pula berkaitan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Perdana Menteri berkata, kerajaan akan terus meneliti keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan ditetapkan, selain memastikan keutamaan diberikan kepada rakyat Malaysia. Beliau mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
2: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas Datuk Sri Anwar, tindakan penguasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penerapan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penerapan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tabiat urus dan meluaskan asas hasil negara. Mengenai harga petrol, Datuk Sri Anwar berkata harganya di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawa inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 seliter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
2: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun, minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga sahaja Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjara awam sejak pertengahan April lalu berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Menurut beliau, seramai 659,000 penjara awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanannya, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Pekerja Hibrid bermula 1 Ogos ini. Kementerian Pengangkutan sedang mencadangkan pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau waris yang sah bagi kes kemalangan jalan raya mengakibatkan kematian atau kecederaan serius. Menteri Berkenaan Anthony Dok berkata melalui cadangan tersebut, mahkamah akan diberi kuasa untuk memerintahkan pesalah disabitkan kesalahan serius bahawa akta itu membayar pampasan kepada mangsa atau waris berdasarkan fakta dan merit setiap kes. Antara faktor yang diambil kira, tahap kecederaan atau kematian, kerugian dialami serta kemampuan pesalah untuk membayar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi sejarah panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, disiplin dan sukar ditewaskan. Sementara itu, di Atlanta, penyokong Argentina dilarang memasuk sebarang bendera atau sepanduk berkaitan tuntutan kedaulatan kepulauan Falkland pada aksi separuh akhir Piala Dunia menentang England esok. Menurut polis Atlanta, langkah berkenaan sebahagian daripada kawalan ketat bagi meredakan ketegangan antara kedua-dua musuh tradisi itu. Kawalan keselamatan di seluruh bandar raya turut dipertingkat bagi mengelakkan insiden kekecohan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pembangunan Zon Ekonomi Sempadan BEZ Malaysia Thailand membuka laluan lebih luas bagi barangan Malaysia untuk memasuki pasaran Laos, Kemboja dan Vietnam. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini barangan dari Malaysia khususnya produk perikanan dan pertanian berdepan beberapa sekatan kastam Thailand untuk ke negara-negara berkenaan. Namun Bangkok kini bersetuju memberikan kelonggaran. Pembangunan BEZ Malaysia Thailand bertujuan membuka ruang pembangunan yang lebih luas. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut. Selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim, Markas Pemerintahan Pusat Amerika mendakwa serangan itu bertujuan melumpuhkan keupayaan Iran yang sering menyasarkan kapal dagang di Selat Hormuz. Serangan terbaru itu dilaporkan menggegarkan beberapa lokasi strategik Iran, termasuk bandar pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Qasim. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Sebarang dakwaan pelanggaran peraturan mesti disiasat secara bebas dan segera. Beliau turut menyatakan kebimbangan terhadap keselamatan maritim di Selat Hormuz, ekoran serangan ke atas kapal dagang yang mengorbankan dua pelaut baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan tidak pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit sebanyak 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya, konsep itu lebih baik dan menguntungkan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang pengerajaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Kadir dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Oasis siap bersama anda setiap hari Rabu. Sama kami di Sandakan FM, tetap bersamamu. Roger, Roger Sis.
1: Okey, Roger Jesse, Sanakan FM bersamamu, Ibu 6-11 Sis.
2: Ya, betul lah. Kami kembali bersama anda setiap hari Rabu. Bersama anda sawah pukul 6 pagi hingga ke pukul 11 pagi. Dan pastinya anda juga boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Selain daripada frekuensi kami 90.1, kita juga boleh dengarkan menerusi
1: aplikasi RTM Klik. Okey, boleh hantarkan juga salam-salam ceria anda pagi ini. Boleh hantar ke WhatsApp Sanakan FM. Nombor kami 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sanakan FM bersamamu.
2: Betul. Yang sedang memandu juga sedang memandu dicapkan. Betul. Terima kasih kerana bersama Roger, Roger Sis. Betul. Dalam kenderaan anda. Dan kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
1: Betul. Kami pagi ini banyak lagi maklumat akan kami kongsikan kepada anda, dan ada lagi lagu-lagu hiburan seterusnya akan kita perdengarkan kepada anda. Ya. Jadi kekal bersama kami Sanakan FM.
2: Bersamamu.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman, berita ringkas Sanakan FM. Lanskap industri radio tempatan bakal dikaji semula di bawah penelitian dasar penyiaran negara bagi memperkukuh ekosistem penyiaran tanah air. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata kajian yang bakal dilaksanakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC itu bergerak selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Jelas beliau, kerajaan komited bekerjasama rapat dengan pemain industri untuk memastikan radio tempatan terus relevan dan kekal dekat di hati rakyat. Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah, Datuk Sharifah Siti Saleh Habib Yusof dinobatkan sebagai penerima Anugerah Cemerlang Inspirasi Gemilang Maju Jaya 2026. Pengiktirafan tersebut diberikan sebagai menghargai kepimpinan cemerlang serta sumbangan bakti beliau dalam memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan awam di negeri Sabah. Sanakan amalkan pagi tadi hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sanakan FM. Berita tadi disunting Mazdan Yunus. Saya Asita Sulaiman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: One fire!
2: One fire!
1: One game!
2: One game!
1: One world!
2: Let's go!
0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

0: Pagi
1: bersamamu. Okey sis, sebelum saja kita kongsikan apa yang menarik di Metos untuk hari ini, dan saya mulakan dulu sis.
2: Okey, silakan.
1: Okey, dan untuk minggu ini saya akan mulakan yang menarik di Metos untuk hari ini, Rabu 15 Julai 2026, di mana Yang di-Pertuan Agong diterima menghadap Menteri Komunikasi Duli Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Datuk Seri Ahmad Fahmi Muhammad Fazil, Menteri Komunikasi, di Istana Negara semalam, ya. Di mana dalam pertemuan itu Seri Paduka Baginda dipersembahkan makluman persediaan mengenai sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung pada 31 Ogos di Dataran Putrajaya.
2: Okey, itu yang pertama kita kongsikan, ya. Okey, seterusnya, pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjawat awam sejak pertengahan April lepas berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan sebanyak 7,309,084. Ini menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar, ya. Di mana beliau berkata langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api dalam tempoh 3 bulan pelaksanaan di seluruh negara. Dan Syamsul Azri berkata seramai 659,000 penjawat awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu yang pada asalnya diperkenal sebagai respons terhadap krisis bekalan tenaga global.
1: Okey, jadi itu dia, ya. Dan yang seterusnya, sedikit kita kongsikan mengenai Piala Dunia FIFA 2026, sis. Okey, setakat perkembangan terkini, Spanyol telah marah ke perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 di separuh akhir. Dan lawan Spanyol akan ditentukan melalui satu lagi perlawanan separuh akhir di antara England dan juga Argentina. Sis, kau apa sis?
2: Macam biasalah kan sis.
1: Argentina.
2: Okey, jadi itu yang kita kongsikan antara yang menarik di Medsos hari ini, edisi hari ini berapa sis? 15 Julai
1: 2026.
2: Okey, terus bersama kami Sandakan FM.
1: Bersamamu.
0: Menarik di Medsos hari ini, setiap hari 7:45 pagi. Sandakan FM bersama.

0: turnier FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ni. Jawatan kuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen ditubuh. Lebih 3,000 pengusaha terlibat dalam program Kebun Dapur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri menubuhkan jawatan kuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen bagi membantu pengusaha premis penginapan mendapatkan lesen sah sebelum tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ia melibatkan semua pegawai daerah dan pihak berkuasa tempatan seluruh negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata tempoh pemutihan dijangka mengambil masa kira-kira 9 bulan bermula dengan proses mengenal pasti premis yang terlibat.
2: Ini jawatan kuasa yang pertama dan kita wujudkan untuk mencari jalan dan untuk mendapatkan maklumat berhubung dengan premis-premis yang wujud tanpa izin dan bagaimana cara kita untuk membantu mereka mengatasi masalah dan bagaimana pula kita mengambil tindakan.
1: Beliau berkata demikian selepas mesyuarat jawatan kuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen di Kota Kinabalu. Pendekatan itu memberi ruang kepada pengusaha mendapatkan bimbingan dan khidmat nasihat. Selain memastikan premis yang dilesenkan memenuhi aspek keselamatan serta perlindungan insurans. Kira-kira 3,000 individu terlibat dalam pelaksanaan program Kebun Dapur secara kecil-kecilan di seluruh negeri. Jumlah itu direkodkan berdasarkan pengusaha yang mendapatkan khidmat nasihat daripada Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan dan Jabatan Perkhidmatan Veterina di daerah masing-masing. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, menerusi program itu, individu terlibat ditawarkan pakej ternakan pada harga lebih rendah. Pakej berkenaan melibatkan ternakan seperti ayam, itik, puyuh dan kambing bagi menggalakkan penduduk menjalankan aktiviti penternakan secara kecil-kecilan.
3: Sebenarnya dalam strategi kita, kita menjangkakan lebih kurang 5,000 pengusaha kebun dapur dalam tempoh 5 tahun, 1,000 satu tahun. Tapi hari ini kita lihat semangat yang ada. Jadi saya amat-amat berterima kasihlah pada rakyat Sabah kerana menyokong usaha Kementerian Pertanian, Perikanan dan Makanan.
1: Beliau ditemui RTM selepas penyerahan bantuan padang ragut, pelancaran kebun dapur dan program kesihatan dan vaksinasi kucing 2026 di Ranau. Dalam majlis itu, bantuan padang ragut turut disalurkan bagi memudahkan penyediaan makanan untuk ternakan. Selain meningkatkan pengeluaran makanan tempatan, menambah pendapatan isi rumah serta keperluan sumber protein rakyat di negeri ini. Pemimpin masyarakat di peringkat